tersebut mengatur ketertiban berbagai sektor agar penyelamatan populasi dan habitat gajah terlindungi seiring dengan pembangunan yang tetap berjalan. Apabila pembangunan infrastruktur seperti jalan melintasi kawasan jelajah gajah, maka harus disiapkan koridor satwa agar pergerakan gajah tidak terputus. Dalam impres disebutkan terdapat 9 menteri yang terlibat dalam penyelamatan populasi dan juga habitat gajah. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih di Spada on Saturday bersama saya Deli Tambunan, teman Pro 2 ya. Masih banyak informasi yang mau saya bagi dan lagu-lagu enak yang mau saya puterin, teman Pro 2 ya. Hari Sabtu biasanya identik dengan jalan-jalan. Apakah di antara kamu nih ada yang berencana jalan-jalan hari ini, atau ada yang keundangan misalnya, atau yang mau ke acara keluarga, atau mungkin harus bekerja, harus ke kampus, harus ke sekolah dan lain sebagainya. Saya doakan apapun ya yang kamu rencanakan hari ini berjalan dengan lancar, teman Pro 2. Baiklah, kalau begitu biar tambah lancar lagi, saya kasih dia lagu-lagu enak lainnya nih. Sebentar lagi di jam 7 ini saya mau kasih lagunya Dea Abdiel dengan Spontan Tanpa Uhuy, teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.

Abang Bro 2 sebagai warga Bogor dan sekitarnya udah tahu belum kalau misalnya Jawa Barat itu akan berganti nama menjadi Tatar Sunda? Nah, ini kembali menjadi perbincangan ya seiring munculnya usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat. Di mana usulan perubahan nama Jawa Barat ini diajukan oleh sejumlah akademisi, tokoh dan juga budayawan Sunda yang telah menyusun naskah akademik sebagai dasar kajian. Jadi dalam sejarahnya nih, Tatar Sunda ini batuk saya, maaf ya. Dalam sejarahnya Tatar Sunda ini bukanlah nama provinsi atau wilayah administratif seperti Jawa Barat. Jadi istilah ini merujuk pada kawasan budaya yang menjadi tempat berkembangnya masyarakat Sunda beserta bahasa, adat istiadat dan juga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun teman Bro 2 ya. Nah, mengutip laman resmi Provinsi Jawa Barat, Tatar Sunda ini adalah sebutan untuk wilayah kebudayaan masyarakat Sunda yang secara historis ini memang sudah ada sejak masa-masa kerajaan Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Nah, kata Tatar dalam bahasa Sunda punya arti wilayah atau kawasan atau tanah. Sementara Sunda mengacu sama identitas etnis yang memiliki bahasa budaya serta sejarah yang khas. Nah, jadi dengan demikian nih, Tatar Sunda bisa diartikan sebagai wilayah tempat berkembangnya kebudayaan Sunda gitu. Terus ya, secara umum Tatar Sunda itu mencakup sebagian besar wilayah yang sekarang berada di Provinsi Jawa Barat. Kayak misalnya Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Sumedang, Purwakarta, Subang, sebagian wilayah Indramayu, Majalengka, sebagian wilayah Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, dan juga Banjar gitu. Kalau kamu gimana nih, setuju gak kalau Jawa Baratnya diganti dengan Tatar Sunda?

Nomor 2, Kylian Mbappe semakin dekat dengan rekor milik legenda Jerman Gerd Müller setelah membuat timnas Perancis mengalahkan Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 kemarin ya. Le Bleu menang 2-0 dan memastikan langkah ke semifinal, dan dalam pertandingan di Gillette Stadium, Mbappe kembali menjadi pembeda nih. Jadi dia itu mencetak gol pembuka sebelum Perancis memastikan kemenangan atas wakil Afrika itu. Nah, tambahan satu gol membuat Mbappe semakin kokoh sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak untuk Perancis di Piala Dunia tahun ini ya. Nomor 2, nah gimana nih? Selangkah lagi dia akan menyamai rekor Gerd Müller, di mana legenda Jerman itu pernah mencatat keterlibatan dalam 13 gol di Piala Dunia tahun 70 melalui koleksi 10 gol dan 3 asis. Nah, rekor ini bertahan selama 56 tahun dan belum ada yang mampu nih melewati dalam satu edisi Piala Dunia. Mbappe sekarang hanya terpaut 2 kontribusi gol untuk menyamai pencapaian Müller, dan peluangnya itu terbuka di semifinal nanti. Wow. Ini kalau dia termotivasi akan hal ini, teman-teman, ya. Bisa aja sih nih, ya. Kayaknya bisa deh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Lagu ini tuh lagi sering dipakai di TikTok untuk pasangan-pasangan ya, yang lagi anniversary, yang lagi ngerayain ulang tahun, ya kan? Katanya relate banget lagunya, cie. Anyway, teman berdua, kamu termasuk yang suka main game gak sih? Kalau misalnya suka main game, ada game judulnya itu The Last of Us 2. Itu tuh salah satu game terbaik menurut saya, teman berdua ya. Dari mulai ceritanya, visualnya, ya kan. Pokoknya semuanya itu the best itu game. Kayaknya yang bisa ngalahin tuh nanti si GTA 6, teman berdua 2. Nah, di game itu tuh ada diceritain satu buah kelompok yang berkomunikasi melalui siulan. Ternyata di kehidupan nyata tuh ada, teman berdua 2 ya. Di Spanyol ada sebuah pulau yang masih mempertahankan cara berkomunikasi unik, yaitu menggunakan siulan. Bahkan nih, ini tuh bukan sekedar kode sederhana. Bahasa siulan ini mampu menyampaikan kalimat lengkap sampai menembus lembah-lembah pegunungan sejauh beberapa kilometer. Kencang banget tuh siulan berarti ya. Nah, tradisi ini masih hidup di La Gomera, salah satu pulau kepulauan Canary, Spanyol. Jadi bahasa yang digunakan atau yang dikenal sebagai Silbo Gomero itu bahkan masih diajarkan kepada seluruh anak sekolah sebagai mata pelajaran wajib, teman berdua ya. Nah, Silbo Gomero ini dikembangkan ratusan tahun lalu untuk mengatasi kondisi geografis La Gomera yang memang dipenuhi sama jurang dan juga lembah yang curam. Nah, di wilayah seperti itu, suara manusia itu sulit menjangkau tempat yang jauh. Sedangkan siulan, dB-nya kan tinggi tuh. Nah, itu bisa terdengar sampai beberapa kilometer, teman berdua. Jadi mereka tuh masih tuh menggunakan bahasa-bahasa siulan yang bahkan itu bisa berbentuk kalimat. Menarik ya.

Ada on Saturday dengan Daily Tambunan dan kita sudah masuk di satu jam terakhir teman Pro 2. Karena kalau hari Sabtu saya bakal nemenin kamunya cuma sampai jam 9 ya. Jam 9 nanti soalnya kita punya Music Planner teman Pro 2. Kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta. Tapi nanti jam 10 saya bakal balik lagi sih untuk nemenin kamu di Aksi Kita Sapa Bumi bersama KRKP. Ya sudahlah kalau begitu, masih ada nih informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak. Di jam 8 ini saya mau puterin lagunya Billie Eilish dengan Birds of Weather teman Pro 2.

Selain Birds of Feather, saya juga punya lagu terbaru dari Andin yang waktu promosinya itu unik banget. Jadi dia dengan suaminya itu nyewa mobil pick up atau mobil minibus zaman dulu gitu ya. Terus dia pakai dipakein apa namanya banner ya. Terus Andin itu joget-joget nomor 2. Terus banyak yang enggak tahu itu siapa sih segitunya banget. Dia enggak tahu aja kalau itu salah satu penyanyi besar kita ya. Nah, saya punya lagu barunya yang judulnya Naksir, teman Pro 2.

Kalau kata saya sih yes ya lagunya ya, enak nomor 2. Nanti deh bakal kamu dengerin versi fullnya setelah saya kasih dulu lagu dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Teman produk film animasi Avatar Aang The Last Airbender dipastikan akan tayang lebih awal dari jadwal semula nih. Jadi Paramount ini mengumumkan film ini akan dirilis secara global lewat layanan streaming Paramount Plus pada 25 Juli nanti. Seperti informasi yang kita dapetin dari Variety ya, perilisan film ini lebih cepat dari rencana awal yang menetapkan penayangannya pada Oktober. Jadi sebelumnya itu sudah ada nih jadwalnya bahwa film ini akan tayang di bioskop pada 9 Oktober. Tapi Paramount mengubah strategi distribusinya menjadi tayangan eksklusif di layanannya sendiri, di streamingnya sendiri ya, sejak Desember 2025. Dan laporan ini menyebut kebocoran seluruh isi film ke internet pada April diduga menjadi salah satu faktor percepatan jadwal perilisannya. Gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau saya sih lagi nontonin yang live actionnya tuh teman Pro 2. Season keduanya kan baru rilis minggu lalu ya, kalau gak salah ya, apa 2 minggu lalu ya. Saya lagi nontonin tuh, ternyata menarik juga ya kalau diikutin, walaupun si Aang-nya tuh udah tinggi di live actionnya.

Tahun kedua ada 4 sinias Indonesia yang resmi ini gabung sebagai anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences atau MPACE. Singkatannya itu ya. Nah, organisasi yang setiap tahun memberikan penghargaan Oscar ya, itu akhirnya mengakui ada nama-nama Indonesia kayak misalnya Amelia Hapsari, Kamila Andini, Retno Ratih Damayanti, dan juga Yulia Evina Bara. Kabar ini disampaikan langsung melalui media sosial Badan Perfilman Indonesia, di mana keanggotaan ini tuh menjadi pengakuan nih atas kontribusi mereka di industri perfilman sekaligus menandai peran sinias Indonesia di panggung sinema dunia atau Pro 2. Begitu ya. Kayak misalnya nama-nama seperti Amelia Hapsari ya, dia itu kan sutradara dan juga produser film dokumenter dengan pengalaman panjang di berbagai bidang. Dia itu pernah bekerja sebagai jurnalis radio di Beijing sampai memimpin rumah produksi nirlaba di Timor Leste. Salah satu karyanya itu adalah Rising from Silence. Terus dia juga pernah meraih Piala Citra untuk film dokumenter pendek terbaik di FFI 2018. Gitu teman Pro 2. Jadi nama-nama yang memang menurut saya sih layak ya masuk ke organisasi Academy of Motion Picture Arts and Sciences ini teman Pro 2. Keren. Semoga bisa menginspirasi untuk kamu nih yang sedang berkarir di dunia perfilman.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Kalau tadi saya kasih informasi tentang beberapa sinias Indonesia yang bekerja di balik layar ya, yang akhirnya diakui oleh organisasi perfilman dunia yang berada di balik penghargaan Oscar. Tapi nggak cuma para sutradara dan juga produser aja nih Tom Rodua. Ada juga beberapa aktor yang pernah ya, yang pernah berhasil meraih penghargaan bergengsi internasional. Kayak misalnya Laura Basuki. Dia itu pernah meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022. Nah, penghargaan itu diraih sama dia berkat penampilannya di film Before Now and Then Tom Rodua. Terus ada juga Marsha Timothy yang pernah meraih penghargaan Best Actress di Sitges Catalonian International Film Festival 2017. Itu lewat film Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak. Itu emang film keren banget sih. Keren banget tuh film ya. Terus Reza Rahardian juga pernah, teman Pro 2 ya, meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival Kamboja. Pada saat dia memerankan B.J. Habibie dalam film Rudy Habibie. Terus ada juga nama Joe Taslim ya, yang kita kenal sebagai aktor laga terbaik Indonesia. Dia pernah membintangi sejumlah film kayak misalnya Fast and Furious 6 dan juga Mortal Kombat sebagai Sub-Zero. Nah, 2016 lalu Joe Taslim menerima penghargaan Best Apan Star Award di Korea Selatan. Gitu. Terus Lukman Sardi pernah juga nih meraih penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival di tahun 2019. Dan ada juga nama Dian Sastrowardoyo yang pernah meraih Best Actress di Festival Film Asia Duvel Prancis. Gitu. Nah, ini juga harusnya bisa memotivasi kamu yang sedang menggelutu dunia peran teman-teman berdua. Siapa tahu kau bisa seperti mereka.

Lagu daripada suara dengan terbuang dalam waktu. Tadi kita menuju jam 9 nih, nomor 2, di mana saya harus menyudahi sepada untuk edisi hari ini. Dan kita akan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Planner yang hari ini akan kedatangan Feva. Wah, cantik nih orangnya teman Pro 2. Kalau penasaran silakan dengarkan nanti ya. Jadi sepadanya saya tutup dulu dengan lagu dari Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Tapi jangan mana-mana, saya bakal balik lagi di jam 10 nanti di aksi kita Sapa Bumi. So, stay right here teman Pro 2. Selamat mendengarkan Music Planner.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi, Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun dari
1: kira-kira sebelum lahir udah
0: nyanyi. Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun dari gitu tahun, ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Oke.
2: Okay. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku.
0: Mm-hmm.
2: Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul, modeling.
0: Pantesan ya Mas ya tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya.
2: Iya.
0: Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke.
2: Okay.
0: Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya gitu ya.
0: Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Pengennya begitu.
0: Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk Generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas ini lah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga gak relate sih.
0: Oh, gak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas.
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu di antara sekian banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya.
1: Dia kan harusnya tetap belajar, bener. Ya kan tetap.
0: Betul.
1: Tetap yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu. Ya.
1: Sedikit agak unik sih, tapi orang lihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Nanya
1: sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate-relate gitu.
0: Oke, jadi ada brainstorming.
1: Lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Nanya
1: sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate-relate gitu.
0: Jadi ada brainstormingnya gitu.
1: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga gak salim mungkin. Sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan?
0: Iya benar. Oke, nantinya kita

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Brainer.
1: Let's go.
0: Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Oh, karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya, yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya. Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya,
0: MV-nya. Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datang itu maksudnya baru lihat kayak wow, dan tempatnya kayak gini ya gitu. Karena biasanya cuma lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto wisuda.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Iya.
2: Gitu. Oh, tapi Monas udah pernah. Ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya. Gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent ada Bumi, salah satunya Feva. Itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang. Atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke. Kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke. Sama
2: nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh dua talent ya, kamu sama Rian.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu, nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu itu.
0: Nah,
2: di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah lagu. Terekam.
0: Wow.
2: Ya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti mm-hmm. tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan mm-hmm. harus bukan okay. kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga,
0: mm-hmm.
2: tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah keren banget, keren. Kalau Feva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Feva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga iya, persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Feva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi
0: okay.
1: aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku,
0: mm-hmm.
1: Target akademik aku, target aku di karir aku yang ini,
0: mm-hmm.
1: gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio,
0: mm-hmm.
1: aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so
0: okay.
1: itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke, okay. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur yeah. waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik,
1: wajib.
0: Terus juga koreo karena yeah. ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara mm-hmm. talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar,
0: mm-hmm.
2: ya yang penting nggak fals.
0: Oke. Okay.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya yeah. secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena okay. kan dia lebih ngerti, karena aku ngerti.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Kalau aku
0: ya,
2: ngerti
0: ya.
2: Dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
1: paham.
2: Om gitu.
0: Oke, okay. Karena generasi Z kan sukanya dance
2: iya,
0: TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah, seru banget. Dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena okay. target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Feva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa proyek yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya iya iya, itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang
1: Move On.
0: Oh, Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Ya harus move on. Nah, bagaimana cara move on-nya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Nah, dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Ya, sebentar lagi ya kayaknya.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang bisa. Paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu keklub, selalu keklub.

0: selalu kekop, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren yeah. banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
1: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, ngedance sendiri dia iya. dengan panas-panasnya lapangan
0: banteng. Betul.
1: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah
2: iya,
1: banyak
2: karena,
1: ya.
2: Karena dia. Panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan okay. sih jujur.
1: Oh tapi iya. Oke. Wah keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Okay.
2: Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman-teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke. Okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica_2.
1: Oke, sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Planner kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Trainer. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak, mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja, yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2. Kalau hari Sabtu di jam 10 kita punya aksi Kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Dan saya sudah bersama Mas Ait Yo, Abdullah.
2: Hadir lagi Del, Sabtu tanggal 11. Benar ya?
1: Gimana kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Cuaca panas?
2: Cerah dan panas. Ini kayaknya udah masuk ini musim kemarau. Karena angin itu siang kencang.
1: Bukan dari kemarin udah masuk kemarau.
2: Enggak, tapi terakhir-terakhir ini dalam seminggu terakhir ini terasa lebih panas. Mungkin itu ya prediksi yang apa ya BMKG bilang ya. Nanti puncaknya sampai Agustus. Di beberapa wilayah di barat, di Bogor Barat tuh udah mulai
1: kekeringan
2: tuh.
1: Kemarin sampai dikasih air sama BPBD mereka.
2: Ya, mereka dibawa
1: kekurangan air bersih.
2: Disemprotin.
1: Bukan dong. BPBD-nya itu datang bawa truk air bersih. Truk air, terus warganya ngantri
2: pakai
1: bawa drigen untuk mengisi air bersih di rumahnya.
2: Kalau oke.
1: Air sebagai sumber kehidupan kan. Kalau enggak ada air tuh kan
2: ya seperti lagu, ada pernah lagu.
1: Gimana?
2: Lagunya.
1: Gimana coba janjikan?
2: Air sumber kehidupan. Itu pernah enggak lagu itu kan?
1: Enggak ada. Ya. Itu kayak lagu sekte ya yang dinyanyikan. kayak lagu sekte. Saya agak takut dengernya itu.
2: Tapi ada satu dulu lagu Sapa Bumi itu, grup band Sapa Bumi, ada ngomong soal air.
1: Ilmu air.
2: Nah itu, jadi betapa teman Pro 2 ya. Kalau lagi banyak kita kadang nggak mikir Del. Kenapa harus hemat, kenapa harus jagain air gitu loh. Kalau lagi banyak, nah kayak sekarang nih mulai kerasa nih serius. Mungkin kita karena hidup di apa ya wilayah Bogor, Jawa Barat terutama yang apa ya sumber air tuh banyak gitu. Coba bayangin kalau hidup di wilayah timur ya kayak NTT. Aduh, gitu banget. Ya Allah, air tuh betul-betul berharga ya teman-teman. Nah, musim kemarau ini ya makin kerasa lah. Mudah-mudahan sih enggak pernah kejadian ya tahun-tahun berapa tahun yang lalu di wilayah lalu yang kesana yang Cigudeg ya sehingga itu sempat ini kan sampai ada kasus ini juga adalah apa? Muntaber karena air yang dikonsumsi udah gak bagus,
1: sudah gak bagus
2: sedikit airnya gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini enggak terjadi kayak gitu.
1: Amin.
2: Ya. Dan kesiapsiagaan dari semua elemen nih. Kemarin saya dapat broadcastan tuh ada nomor kontak kalau tadi ya BPBD ya. Nomor BPBD jadi kalau ada situasi yang rawan misalnya kekeringan itu boleh kontak ke nomor itu. Nanti coba tak cek ya kalau ada bisa kita share juga.
1: Betul sekali.
2: Nah, tapi hari ini Del, Sabtu ini kita enggak akan ngomong soal air. Walaupun itu penting. Tapi kita akan
1: tapi ada kaitannya sama air enggak?
2: Ada. Karena yang kita omongin ini adalah air kehidupan.
1: Asik.
2: Air kehidupan juga. Ngomong soal tanaman, tapi nggak ngomong tanamannya. Tentu ada hubungannya sama air ya. Nggak ada tanaman, nggak ada air kalau tanam bisa tumbuh, nggak mungkin nggak ada air ya. Mesti harus butuh air kan gitu ya.
1: Tapi sebelum lanjut, saya pengen tanya nih. Saya baru tahu ternyata kalau misalnya tanaman itu disiram itu nggak boleh kebanyakan ya. Kalau kebanyakan dia meninggal juga ya si tanaman.
2: Dia meninggal juga. Kan sama aja kayak orang kelelep gitu kan, enggak bisa berenang capek. Kan?
1: Sumpah, saya tuh banyak tanaman mati padahal saya bilang saya pada sering jeram. Ternyata busuk, mungkin kebanyakan.
2: Betul. Nah, ini perilaku yang kurang bagus. Tapi kamu pernah enggak ada punya tanaman terus tiba-tiba ngelihatan ih kok mati ya disiram terus bingung terus ngapain
1: gitu. Lah itu sering terjadi.
2: Terus kamu ngapain gimana? Apa yang dilakukan?
1: Saya siramin lagi. Nah. Saya pikir kan dia kan kering. Saya pikir butuh air nih. Siram lagi sama saya.
2: Kalau kayak gitu tuh harus konsultasi.
1: Oh, nah ini yang saya nggak tahu konsultasi mesti kemana? Ke halodoc katanya salah. Masalah ke halodoc saya.
2: Ya jangan ke halodoc. Kalau kayak gitu tuh spesifik saya dong. Bawa tanamannya daftar di puskesmas.
1: Dibawa. Kayak mau minta rujukan BPJS ya. Pasiennya mesti dibawa.
2: Ya, lagi sakit. Bawa pasien mereka surat pengantar. Dibawa ke BPBD apa tadi BPBD siram lagi tambah mati. Nah teman Bro 2 mungkin kayak punya pengalaman kayak diri nggak ya? Ada kasus melihat tanaman terus tiba-tiba nggak cuma karena disiram jadi mati atau mungkin pernah nggak? Saya tuh sering banget nanam cabai ya. Tadinya lurus-lurus daun cabai itu tiba-tiba jadi menggulung
1: daunnya.
2: Sempat saya bawa ke salon rebonding nggak bisa juga harus tetap
1: mungkin di smoothing aja cukup itu nggak cara rebonding ya. Tunggu dulu, emang kalau misalnya daun menggulung itu berarti ada tanda yang kurang baik.
2: Iya, itu ciri-ciri ada kutu putih terus warna kuning-kuning. Nah, kalau udah kayak gitu saya bingung deh, seriusan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, tapi teman berdua ternyata saya baru terakhir-terakhir ya. Di IPB itu ada layanan klinik tanaman. Dokter tanaman lah kira-kira. Kalau kita kan tahu misalnya sakit flu apa ke klinik ya?
1: Iya.
2: Klinik hewan ke klinik apa?
1: Yeah.
2: Kalau hewannya flu bukan kita ini.
1: Iya,
2: iya. Kalau kita ini ya ke klinik beneran.
1: Klinik gitu. Beneran.
2: Nah, tanaman itu juga ada dokternya ternyata. Ada kliniknya. Dan di IPB itu ada satu unit layanan namanya klinik tanaman. Enggak cuma tanaman sih, kayaknya banyak klinik di IPB itu ada hewan dan macam-macam. Nanti mungkin kita akan coba cari tahu lebih jauh ya. Ini sekalian boleh konsultasi enggak, Dil?
1: Boleh.
2: Boleh ya, mumpung ada dokternya ya.
1: Kenapa Mas Aib udah mulai tanaman di kepalanya sih?
2: Iya, mulai banyak banget. Kan kebun sama kebun bapak-bapak kemarin kan?
1: Iya benar.
2: Banyak keluhannya. Mungkin teman Pradua juga punya keluhan-keluhan terkait dengan gangguan tanaman kesayangannya ya. Entah itu penyakit, entah itu hama, entah itu tiba-tiba udah berbuah rontok semua misalnya. Atau ini udah bertahun-tahun nggak berbuah buah gitu. Ternyata dia memang senang single, jadi nggak pengen berbuah. Atau karena tadi kayak Deli kasus, disiram terus jadi apa tuh?
1: Malah jadi meninggal
2: mati
1: dia.
2: Gitu. Padahal kita pikir harus disiram terus gitu. Nah, teman-teman boleh cerita juga, nanti boleh tanya kok. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kebetulan Sabtu pagi ini kita ngundang dokter hewan.
1: Dokter hewan gimana sih?
2: Dokter tanaman. Tapi ini agak beda deh. Bisa kalau dokter kan baju putih ini ya?
1: Oh, ini dokter independen dia.
2: Oh, dokter. Oh, gitu.
1: Iya. Okay,
2: okay. Kalau independen.
1: Indinya para dokter.
2: Oke, okay, oke, okay, okay. Dokter indie ya. Yeah. Ini malah kotak-kotak.
1: Kayak buat kampanye ya.
2: Kampanye tahun-tahun sebelum ya.
1: Katanya wah. Enggak, Pak, enggak.
2: Ada.
1: Udah enggak ada itu. Udah lewat,
2: Pak. Kita kenalan dulu sama Pak Bonjo Istiaji.
1: Ya, Pak Bonjo,
3: Pak.
1: Apa
2: kabar, Pak?
3: Baik, Mas Ayin.
1: Lama enggak ketemu ya.
3: Lama banget enggak ketemu kita.
2: Iya. Karena kita enggak ada penyakit, Pak. Biasanya kalau ada penyakit dia. Okay. Pak Bonjo ini harus kita kasih selamat dulu, Del.
1: Oh iya.
2: Terakhir Masa itu enggak cuma di klinik tanaman, tapi beliau juga sekarang mengampu satu unit di PB, namanya apa itu, Pak? Klinik tanaman Tani
3: Nelayan Center nih,
1: namanya. Tani Nelayan Center.
2: Ya, luar biasa itu. Boleh jelasin dikit enggak hubungannya klinik tanaman sama Tani Nelayan Center? Ini bagian atau terpisah atau?
3: Ya, satu rangkaian sama-sama IPB gitu ya.
2: Iya.
3: Cuman ini ya, Pak, nanti tadi kalau klinik tanaman itu memang tempatnya dokter-dokter tanaman itu ya.
1: Okay.
3: Jadi itu di Departemen Proteksi Tanaman namanya, Fakultas Pertanian.
1: Oh iya.
3: Nah, kalau Tani Nelayan Center ini adalah apa ya? Unit yang memang didesain untuk apa ya? Memberikan pelayanan pertanian, ya segala yang ada di IPB lah ya gitu.
1: Okay.
3: Untuk langsung kepada apakah pada petani, pada nelayan, pada apa ya, ya bahkan konsumen juga, karena ada ilmu
1: ada juga
3: konsumen
1: ya.
3: Juga kan ya, gitu. Ya, kayak ya. Kayak frontlinernya gitulah kurang lebih.
1: Kalau dulu mah namanya cuma Tani Center doang ya. Dulu ya, dulu banget ya. Sekarang jadi Tani dan Nelayan Center.
3: Ya, itu suka diplesetin Tani sama Center buat nyenter.
1: Tani sama Center. Iya iya iya iya. Nah, ini kan kalau ngomongin tentang klinik tanaman nih, Pak. Berapa banyak sih orang-orang yang kayaknya mulai datang ke klinik tanaman untuk mengkonsultasikan apa yang terjadi sama tanamannya mereka?
3: Oh ya, sangat boleh, sangat ini sangat banyak.
1: Di Bogor tuh banyak ya?
3: Iya. Apa namanya? Dan sekarang kan zaman WA, zaman chat gitu, itu tuh lebih banyak lagi yang lewat chat.
1: Oh, jadi
3: lewat ini ya.
1: Virtual
3: itu lebih banyak.
1: Mereka jadinya enggak perlu datang langsung ya.
2: Ya, hamanya langsung datang.
1: Aman yang datang di sini. Aman yang datang. Biar dipites langsung ke Pak Bonjo ya.
2: Iya. Ini kenapa suara kita di mikrofon di headset ini? Enggak ya?
1: Masa sih enggak di saya?
2: Oh, tempatku berarti. Headset. Oke. Okay.
1: Iya.
2: Apa Pak Bonjo, berarti bedanya itu ya, kalau klinik tanaman memang unit di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian, si Tanaman Center itu lebih luas menaungi konteks IPB ya.
3: Betul.
2: Berarti di Tani Nelayan Center juga klinik tanaman adalah bagian dari layanan yang bisa disalurkan atau di call oleh si Tani Nelayan Center gitu ya.
3: Oh iya, betul. Jadi apa, kita bisa minta calling ke semua itulah. Ada beberapa klinik kan, Mas, di
2: Boleh tahu gak, sebelum kita bahas itu, klinik tanaman, Pak?
3: Oke, okay, di PB itu yang kita ini ada beberapa, satu itu ya klinik tanaman tadi yang lebih tua dari klinik tanaman ada klinik kesehatan hewan itu yang di SKHB itu kan ya.
2: Oke. Okay. Dia punya anu?
3: Punya apa?
2: Punya anjing. Si siapa namanya?
3: Luna.
2: Luna, mungkin perlu diperiksa dia.
3: Wih, namanya
2: Luna. Enggak yeah. pakai Maya, Pak.
1: Beda, Pak. Semua pun fokus ke namanya. Jadi gini Pak, Luna itu saya ambil
3: anti mainstream gitu loh namanya.
1: Jadi dulu saya ambil itu setelah dia dilahirkan itu pas lagi bulan purnama.
3: Adopsi. Oh.
1: Ya pas ya pasti adopsi.
2: Bukan adopsinya. Induknya kamu enggak melihara kan?
1: Enggak.
2: Nah, iya namanya adopsi.
1: Ya iya.
2: Bukan adopsi. Iya. Kalau tarsinya jelek.
1: Nah, jadi lagi bulan purnama terus
2: lahir.
1: Namanya kan Lunar, Luna. Luna aja.
2: Oh, dari Luna.
1: Dari Luna.
3: Oh, inspiratif ya.
1: Iya.
3: Kalau dulu ya anjing itu
1: Blacky.
3: Kan enggak jauh-jauh dari itu kan.
1: Iya. Dari Blacky itu Molly gitu biasanya.
2: Makin berkembang sekarang namanya.
3: Kayaknya imajinasinya makin berkembang.
2: Nah, okay, lanjut Pak. Hewan ya, itu memang khusus kesehatan hewan. Nah, ada. Si Luna perlu dicek tuh dia. Kadang anu Pak suka gok gitu dia.
1: Nah, itu memang alaminya. Kalau dia ngomong malah takut kita. Halo Mas Aid, malah jadi takut.
2: Klinik hewan tuh semua termasuk hewan peliharaan ya?
3: Iya, iya.
2: Hewan peliharaan, hewan apa lagi?
1: Hewan ternak. Ya,
3: hewan ternak ada.
2: Oh,
3: hewan ternak ada kan sapi, apa kambing gitu.
2: Iya.
3: Sapi itu kalau atau kambing kalau kembung gitu
2: masuk angin itu ya,
3: masuk angin itu bisa meninggal itu Mas.
1: Iya benar, harus yang ahlinya tuh. Saya suka lihat ditusuk dikit itu Pak ya.
3: Betul,
1: ditusuk, dikeluarin terus, gasnya.
3: Gasnya dikeluarin.
2: Iya, oh, sapi ditusuk terus dibakar. Itu sate Pak.
1: Astagfirullah.
2: Iya kan daging sapi juga.
3: Imajinasi kita beda ternyata.
1: Beda, beda. Kita berdua sih Pak yang sama di itu yang beda.
2: Iya, iya. Lapar pagi-pagi. Apa namanya klinik hewan ini bisa hewan ternak maupun hewan kesayangan. Apa istilahnya? Hewan peliharaan ya.
3: Iya, iya.
2: Kucing, anjing yang reptilia gitu ya. Betul. Nah, klinik apa lagi Pak? Itu satu.
3: Ya, itu. Terus ada juga ini klinik klinik ternak. Tadi kan khusus untuk kesehatan hewannya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, ini untuk misalnya untuk pakan ternaknya.
2: Oh, okay.
3: Untuk gimana membuat pakan ternak yang baik supaya hewannya cepat gemuk, enggak kurus-kurus gitu kan. Juga produksinya juga produksi ternak yang baik,
2: manajemennya
3: gimana gitu. Ada juga klinik tentang ini, tentang kesehatan, bukan kesehatan, tentang kualitas air, misalnya begitu, itu juga ada di
2: kesehatan air.
3: Ya, kehutanan juga ada. Okay. Kemudian juga bahkan kaitannya dengan mental health gitu-gitu itu klinik klinik
2: manusianya.
3: Iya, klinik manusia juga.
1: Buat ada. Mental gitu ya.
3: Mm-hmm. Untuk apa kesehatan mental
2: fisik,
3: untuk fisik gitu juga ada.
1: Luasnya jadi, banyak ya.
2: Ini ternyata kita bertahu dia. Saya yang sering dengar tuh klinik tanaman saja.
3: Iya.
2: Ternyata ya, di
3: karena IPB Institut Pertanian gitu kan
1: identiknya gitu. Sama tanaman.
3: Iya. Tapi sebenarnya ada banyak.
1: Ada banyak ya.
2: Dan itu kalau ada kebutuhan gimana orang bisa konsultasi?
3: Ah, itu
2: lewat Tani
3: Nelayan Center aja nanti terus nanti dihubungkan ke. Jadi Tani Nelayan Center itu kayak apa ya? Kayak
2: hub-nya gitu ya.
3: Hub-nya betul.
2: Jadi ada yang nanya soal hewan berarti dilarikan ke klinik tanaman hewan.
3: Betul.
1: Tanaman hewan, klinik tanaman.
2: Hewan. Kan klinik. Dia punya dua. Tanaman sama hewan.
1: Oh iya. Gitu. Ngeles ya Pak ya. Ngeles. Orang dia bilang klinik hewan ada sakit berarti ke klinik tanaman hewan.
2: Ada gangguan anu lah psikologi itu bisa ke klinik gitu ya.
3: Iya dan mental. Ini apa tidak hanya langsung bisa silahkan aja datang ke Tani Nelayan Center begitu tapi juga ada aplikasi juga ada apps juga namanya Digitani. Ya. Itu juga bisa konsultasi ini lagi banyak-banyaknya nih kalau zaman-zaman kayak gini nih
2: karena musim kemarau ya
3: musim
2: penyakit
3: musim KKN
2: anak-anak pergi ke desa terus dapat pertanyaan dari petani
3: gitu ya mereka jadi inilah jadi kepanjangan tangan IPB. Inilah apa penyambung suara petani
2: ke IPB ya.
3: Kurang lebih gitu.
2: Nah, itu aplikasi juga orang boleh nanya apapun di situ. Nanti teman-teman di hub di Tani Center itu baru kemudian mengirimkan pertanyaan itu ke ahli di masing-masing klinik tani atau divisi. Mereka baru jawab gitu di aplikasi itu ya.
3: Iya, betul.
1: Canggih banget sih ini. Bagus banget.
2: Lebih
1: sangat dibutuhkan praktis, ya, betul, sangat dibutuhkan.
2: Dan itu kalau jawaban cepat bisa real time kan sebenarnya.
3: Maksudnya
2: real time dalam arti enggak kita tanya pasti dijawab juga gitu oleh ahlinya.
3: Iya, dan apa ya, memang kelebihannya itu adalah ini jawaban memang dari pakarnya benar. Mm-hmm. Bukan, kan bisa aja dijawab pakai itu,
1: ya, pakai AI
3: misalnya. AI gitu ya. Ya kalau itu kita tanya sendiri aja pakai.
1: Iya. Riskan lah ya lagian ya.
3: Iya.
2: Karena kadang-kadang kan juga apa ya, ada kepuasan sendiri sih kalau ngobrol dengan orang kan, karena kita bisa jelasin lebih detail kan,
3: betul,
2: penyakitnya
3: betul,
2: kayak gini betul. Dan seterusnya. Oke, jadi layanannya bisa offline bisa online. Online sudah ada di aplikasinya Digitani.
3: Digitani.
2: Teman-teman Pro 2 boleh tuh kalau yang lagi pengen apa ngulik, kemudian ada persoalan pengen dikonsultasikan oleh hewan maupun tanaman dan beberapa yang lain tadi termasuk sektor perikanan, air dan seterusnya, hutan juga. Itu boleh coba, itu di App Store ada ya?
3: App Store ada ya.
2: Digitani IPB nanti bisa diunduh dan join di situ.
3: Okay.
2: Itu satu hal tuh. Nah, sekarang kita geser nih ke satu ya layanan yang ada di bawah naungan Tani Land Center, yaitu unit
3: klinik tanaman.
2: IPB. Ini sebenarnya kan setahu saya ya, klinik tanaman IPB ini ada jauh sebelum ada Tani Land Center ya?
3: Betul.
1: Lebih dulu ada tuh ya.
3: Iya. Itu sejak tahun
2: 1872 apa berapa?
3: Ais. Enggak
2: ya. Itu zaman zaman company itu kalau.
1: Itu mah kayak itu stasiun Bogor tuh.
2: Berbarengan dengan pembangunan stasiun enggak ya. Oh, IPBJ-nya baru tahun 60-an ini. Iya,
3: iya. 1979. Dan okay. Itu awalnya itu inisiasi dari mahasiswa loh, Mas. Kegiatan mahasiswa gitu, ya. Kegiatan mahasiswa ya itu mengasah kemampuan untuk apa mendiagnosis hama penyakit tanaman gitu, sekaligus memberikan layanan kepada petani begitu awalnya itu. Kemudian setelah itu ya di apa kalau mahasiswa kan datang dan pergi gitu kan ya. Jadi ya kemudian ya sudah diambil alih jadi satu unit tersendiri di Departemen Proteksi Tanaman di Fakultas Pertanian itu sampai sekarang.
1: Oke,
3: seperti itu ya.
1: Kalau kita ngerujuk ke tema kita hari ini, klinik kota bergerak tuh apa sih, Pak?
3: Nah, itu Mas Ayep tuh yang ngasih nama tuh. Tanyanya ke Mas Ayep tuh.
1: Lah gimana ini? Narasumber saya siapa sebenarnya?
2: Narasumbernya sebenarnya kamu, Del.
1: Saya. Oke, saya. Jadi gini loh.
2: Enggak, itu kalau ceritanya dulu tadi ya, dari tahun 79 terus akhirnya jadi dilembagakan, jadi unit sendiri di Departemen Proteksi Tanaman tuh.
3: Betul.
2: Departemen Pertanian. Nah, dulu tuh sebelum ke pertanyaan Del. Sebenarnya pertanyaan itu akan kegiatan yang klinik tanaman mobile itu enggak cuma hari ini, Del. Dia sudah kapan, tahun berapa, Pak, itu?
3: Kalau kegiatan apa namanya? Mobile klinik tanaman. Jadi kita punya laboratorium keliling, Mas Deli.
1: Oh, yang bentuknya kayak Obifan gitu ya?
3: Ya
1: kayak
3: betul, gitu ya. Di dalamnya ada peralatan semuanya.
2: Pulpen.
1: Bukan.
3: Elap
2: pen.
1: Udah apa kita cuekin aja.
2: Enggak sampai jelas ya sampai dalam bentuk pulpen klinik.
3: Fan. Tuh udah jelas tuh.
2: Ya, jadi ada mobil sendiri ya kayak elap zaman dulu elap ya.
3: Betul. Itu udah 15 tahun lah. Sudah 15 tahun.
2: Sekarang dah. 2026 berarti 15 tahun sebelum 2026 kan?
3: Iya, berapa berarti itu?
2: 2009 sekitar itu kayaknya.
3: Ah, itu
2: 2011.
1: Oh, 2009 dong.
2: Kan 15 tahun.
1: Heeh, 11. Oh iya benar, 11.
3: Iya. Ya sih itulah pokoknya. Nah, itu udah kemana-mana lah, udah keliling Jawa, udah ke Sumatera, udah kemana begitu, dan itu memang konteksnya waktu itu adalah melayani petani ya, komunitas petani. Jadi
2: pengen pelayanan on spot ya.
3: Iya, pelayanan on spot, jemput bola. Kemudian kalau ada permasalahan hama dan penyakit, kita kayak quick respond gitu loh.
1: Iya.
3: Quick respond. Nah, itu 15 tahun sudah berjalan lah, dan mobilnya udah banyak ceritanya lah, udah penyok nabrak tiang, udah ngancurin apa itu namanya jembatan pinggir sawah gitu, kacanya udah pecah berapa kali
2: ke lahan kan mobil itu kan.
3: Oh iya, ke kebun, ke sawah, ke mana gitu.
2: Jadi udah datang nongkrong di situ, petani datang konsultasi.
3: Betul.
2: Kalau boleh tahu sebelum di dalam mobil itu isinya apa? Tadi Bapak bilang kan lab jalan. Lab itu apa maknanya?
3: Ya, laboratorium untuk identifikasi, untuk diagnosis hama dan penyakit tanaman. Jadi kalau tanaman saya sakit kenapa nih? Nah, itu ya udah misalnya petaninya tinggal bawa tanamannya, kita cek.
1: Okay.
3: Di situ kemudian oh ketahuan penyebabnya ini, langsung diberikan
2: rekomendasi
3: semacam resep gitu. Silahkan diselesaikan. Jadi selesai di tempat, Mas.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi dan itu rame kalau pas kita datang ke suatu tempat gitu, petani berdatangan bawa pasiennya masing-masing, iya, gitu, iya. Bawa tanamannya masing-masing. Kadang ada yang pernah bawa batang pisang gede banget itu. Ini gimana?
1: Dibawa batang-batangnya, Pak. Astagfirullahaladzim.
3: Pisang-pisang
1: bawa anak.
3: Padahal cuma mau nunjukin di dalam batang pisang itu ada hitam-hitamnya gitu loh.
2: Eh mungkin biar puas, Pak.
3: Biar puas.
2: Khawatirnya ini kalau dipotong enggak ini.
3: Nah, standar
1: tidak fresh, tidak fresh.
3: Pisangnya sih kan di bawah itu kan cuma mau ditunjukin dalamnya buah pisang itu kalau kelihatan dari luar bagus, tapi kalau dipotong dalamnya kayak hitam-hitam
1: kayak busuk gitu.
3: Nah, itu kan cuma mau
2: bisa dibawa itu. Satu biji pisangnya doang ya. Ini satu tanda nih, Boy.
1: Satu batang
2: satu
1: pohon.
2: Satu pohon. Pohon-pohonnya di bawah tandanya luar biasa.
3: Itulah
1: pernah ya. Itu kejadian di
2: aduh, iya.
3: Di apa namanya, di Pekalongan itu dulu pernah.
2: Ya, Pak, berarti di mobil itu ada apa?
3: Ya, mikroskop, kemudian ada soil tester, kemudian ada bahkan untuk mengukur kemanisan buah dan sebagainya.
2: Oh iya, ada gitu alat kan juga.
3: Ya,
1: sampai ke situ ya.
2: Jadi orang bisa langsung datang bawa problemnya, dicek ya, sama kayak dokter kali dia ya. Kalau kita
3: ya kayak puskesmas keliling lah
2: ya, misalnya kayak puskesmas keliling ya. Tapi kita nggak ngalamin, saya nggak ngalamin puskesmas keliling.
1: Jadi ngerasa tua nih gitu.
2: Cuma kelihatan beda. Kita masih muda ya,
1: saya doang yang
2: nggak. Kalau teman-teman berdua aja bayanginnya kayak gini, nah kalau kita nggak enak badan kan pergi ke dokter ya, nanti dokternya ambil stetoskop, dicek, suruh berbaring gitu,
1: detensi
2: terus gitu itu ya. Kan ya dikasih tahu kan, oh ini anu nih radang tenggorokan gitu, didiagnosa. Kenapa, Pak? Makan es ya, sering digituin kan ya, makan
1: es terus gitu.
2: terus seblak ya, ini makan seblak ya gitu. Nanti baru dikasih resep.
1: Semacam itulah teman-teman dua, pokoknya ya, fungsinya ya.
3: Iya.
1: Tapi ini untuk tanaman.
3: Dan apa bedanya adalah kalau kita sakit itu kan kita memang pengen ke dokter ya. Tapi seringkali kalau petani tanamannya sakit kan mau kemana gitu.
1: Bingung mereka.
2: Betul, sehingga... Tapi walaupun sekarang sudah ada aplikasi agak repot ya bagi petani, kita tahu ya teman-teman dua, petani kita lebih dari 55% itu masih mohon maaf ya, antara pendidikannya terbatas, kemudian usianya juga udah lanjut ya. Jadi digital itu
3: ya itu mengcover, menambahkan coverage lah ya. Artinya yang lama tidak, kebiasaan lamanya enggak kita tinggalkan. Betul. Kita tetap keliling. Tetap
2: jalan. Sehingga perlu ada yang mobile-nya tetap ada.
3: Mobile-nya tetap ada, tapi kemudian yang apps-nya tetap apa kita tambahkan lah, karena kemudian kan pertanian itu sekarang kan di pandangnya tidak hanya soal memproduksi makanan ya, Mas ya.
1: Betul.
3: Jadi daerah-daerah urban, daerah itu juga mulai ada. Ini teman-temannya Mas Ayep tuh banyak tuh apa namanya? Pertanian-pertanian kota, urban, ya. Pertanian di kota itu walaupun niatnya enggak untuk produksi pangan, tapi saya kira permasalahan yang dihadapi sama aja sih. Sama tadi aja. Tanaman apa? Cabai keriting, bukan cabai yang keriting tapi
1: daunnya yang keriting.
3: Daunnya keriting atau ketularan buahnya ya, enggak kan?
2: Iya, enggak, Pak. Harusnya lurus dia. Jangan-jangan kalau keriting batangnya semua kali keriting buah.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Iya, kita dengar lagu dulu atau?
1: Boleh.
2: Sambil nunggu teman-teman boleh tanya nih, konsultasi sekalian, dan kita nanti lanjut ya tahun kedua. Ini ternyata bridgingnya nih ya. Kalau tadi keliling kemana-mana, nah untuk tahun ini teman-teman di Tanilan Center dan Klinik Tanilan IPB justru mau keliling di area yang dekat dengan kita. Di Kota Bogor, Del. Nanti kita ulik ya lebih jauh.
1: Nanti kita bakal ngobrolin nomor 2. Untuk kamu yang mau tanya-tanya, boleh silakan bisa langsung tanya ke Pak Bonji lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811-111-5222 atau komen di mana, Mas Saib?
2: Di YouTube. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan di live chat ya, silakan.
1: Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah ini.

0: hari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu nggak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih, udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

0: Balik lagi nih teman Pro 2 dengan kita di sini yang mengundang Bapak Bojo nih ngomongin tentang klinik
1: tanaman
0: bergerak.
1: Kota bergerak.
0: Klinik tanaman bergerak. Kotanya gimana ya? Kalau kotanya bergerak, warganya gimana?
1: Tapi tema kita itu tadi klinik kota bergerak.
2: Bukan, jadi pusing kan?
1: Tanggung jawab Mas Saib.
0: Iya, kayaknya harus tanggung jawab.
1: Kenapa?
0: Bikin nama gini sebenarnya. Secara prinsip itu kita pengen menghadirkan layanan on the spot. Makanya okay. Kita kasih kata bergerak.
1: Kemana aja pokoknya?
0: Ya kalau bergerak ya bisa kemana aja. Tapi kan ada lingkup teritorinya, makanya disebut kota. Nah kita pengen tadi di tempat kedua sebelum break lagu. Kita sampaikan bahwa kalau selama ini mobil klinik tanaman atau layanan klinik tanaman lewat mobil tadi ya Pak, itu udah

0: kemana-mana, Sumatera, ke Jawa gitu. Cuman kok di Bogor ya lupa ya. Padahal tadi Pak Bonjo juga bilang ya, sekarang persoalan pertanian atau bahkan mungkin aktivitas pertanian tidak, kalau zaman dulu kan hanya pikir di desa ya.
1: Yeah.
0: Tapi sekarang kan dengan tren, kemudian teknologi dan perkembangan bahkan lifestyle ya, itu pertanian justru tumbuh juga di perkotaan gitu. Dan Bogor salah satu saya kira kota yang kalau lihat dari data ya, itu ada seratusan lebih data terakhir ya yang kita dengar dari Dinas Ketahanan Pangan, KWT yang kelompok wanita tani atau pelaku urban farming gitu di Kota Bogor. Itu kan jumlah yang banyak, artinya mungkin juga seperti Pak Bonjo tadi sampaikan, mau di kota mau di desa kalau persoalan pertanian tetap aja sama ada aja, gitu soal hama penyakitnya. Enggak mentang-mentang kalau di kota misalnya enggak ada nih penyakit cabenya, ah malas ah penyakitnya enggak mau datang ke kota gitu, di desa aja enggak juga.
2: Sama aja ya.
0: Ya sama aja. Makanya kita pikir kayaknya bagus juga nih bikin layanan melayani urban farming di Kota Bogor, tapi kita yang datang bukan petani yang datang ke kita gitu.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Kita tuh maksudnya klinik tanaman. Jadi itulah idenya dia. Jadi gimana bawa mobil dengan layanannya ini ke tiap-tiap kelompok petani di Kota Bogor.
2: Oke. Okay.
0: Rencananya menyambangi semua ini Pak ya, semua kecamatan. Kalau targetnya
2: rencananya
0: iya.
2: Oke.
0: Kalau ada seratusan sekian ya mungkin
2: sekuat yang kita bisa lakukan,
0: bisa lakukan. Jadi alah, bisa jadi rencana Pak Bonjo tiap malam keliling supaya ronda.
2: Kasian dong Pak Bonjo.
0: Jadi kalong saya. Jadi kalong. Nah Pak Bonjo, nyambung dengan yang barusan, yes. Jadi menarik ya kalau kemudian ini lari ke, tapi sebelumnya pernah ini nggak punya pengalaman nggak layanan di kota sebelum rencana yang ini nanti digulirkan?
2: Sebenarnya saya ingat-ingat ya. Pernah sih ya. Pernah memang yang di, atau gini aja deh, bukan layanan yang untuk klinik kelilingnya ya, tetapi klien atau pasien dari klinik tanaman itu memang ada juga yang dari
0: kota,
2: dari komunitas, dari kota gitu ada. Misalnya belimbing saya kok nggak berbuah, cuma sebatang pohon aja di depan rumah gitu. Ada yang pernah datang ke klinik tanaman, atau kemudian ada juga yang ini anggreknya kok nggak berbunga gitu. Beli cuma sekali berbunga, habis itu udahan, nggak pernah berbunga lagi gitu. Itu juga sering ada juga yang, ada yang juga sih yang datang. Ya. Jadi tadi tidak sebatas soal apa, soal urban farming begitu, tapi juga yang hobis, ya namanya ya, juga klinik tanaman ya, jadi
0: semuanya
2: segala sesuatu
0: ya,
2: tentang tanaman sih, hobis
0: yang
2: gitu.
0: Yang hobis juga bisa.
2: Iya.
3: Yang sawit ada nggak Pak, yang sawit?
0: Yang ada.
3: Siapa tahu?
2: Ya sawit ya, belum tidak di kota ya. Kalau di kota sawit.
0: Emang ada yang bikin bonsai dari sawit?
3: Siapa tahu? Ih, namanya juga nanya.
0: Tapi yang ngarang.
3: Namanya juga nanya. Saya mewakili pendengar, siapa tahu ada yang pengen nanya juga. Biar ada nggak Pak Banjo?
0: Apa? Yang konsultasi sawit di rumahnya nggak berbuah-buah gitu?
2: Oh iya. Iya, sawit kan ditanamnya nggak di halaman gitu.
0: Belum ada.
3: Nanti saya yang nanam Pak.
2: Ya. Oke, boleh. Kalau bisa
0: sawit sebagai tanaman hias gitu ya. Iya, tapi kalau bisa tingginya nggak boleh lebih dari 1 meter ya. Okay. Jadi segini aja. Nah, jadi benar ya Pak Bojo, ternyata problematika hama penyakit di kota juga banyak.
2: Betul.
0: Dan tidak hanya pada tanaman pertanian ya, tapi juga tanaman.
3: Tanaman hias.
0: Hias.
2: Tanaman, gitu, hias, tanaman
0: buah.
2: Pernah. Tanaman ini loh, apa namanya, tanaman landscape itu, tanaman kayak peneduh di kota.
3: Oh, oke.
2: Okay. Pinggir jalan gitu. Pohon-pohon besar gitu biasanya itu kena apa? Kenapa lapuk, kemudian
0: ada jamur
2: dan sebagainya. Kadang-kadang juga kecekek gitu. Yeah. Artinya pohonnya sudah lebih besar daripada tempat tumbuhnya begitu kan. Jadi ya kasihan aja sih pohonnya. Enggak cukup, akarnya enggak cukup jadi kemana-mana gitu.
0: Nah, ya. Itu dia alasannya tuh kenapa ada kegiatan ini. Pak, kalau di rencananya itu apa aja nanti yang misalnya pergi ke mana nih? Kemarin kita diskusi ke mana ya? Satu misalnya kelurahan apa ini nih? Empang misalnya.
2: Ya, misalnya.
0: Karena gitu, gelar tiker lah, bawa mobilnya ke sana terus dibuka labnya, terus
2: ya,
0: apa
2: itu
0: yang akan dilakukan?
2: Satu tadi kan core bisnisnya adalah konsultasi kesehatan tanaman gitu ya, kita bahasakan gitu aja, kesehatan tanaman gitu. Kalau ada yang punya tanaman yang sakit, ada masalah tanaman nggak berbuah, ada apapun, semua tanaman saya kira itu termasuk sawit tadi, kalau memang ada yang punya tanaman hias dari sawit,
0: Bapak, jangan tanaman bunga mungkin.
2: Itu satu. Kemudian yang kedua juga kita bisa bicara tematik sih mas, artinya kalau misalnya bicara tentang yuk kita cara membuat apa ya, kompos untuk apa, untuk urban farming gitu
0: misalnya dari limbah rumah tangga nih
2: ya misalnya, begitu atau kita yuk kita bicara tentang membuat apa ya vertical garden gitu. Ini kalau masih kaitannya dengan tanaman ya. Tapi kemudian juga bisa juga kalau memang ada kebutuhan ya, kita kalau di situ misalnya ada ternak, ada apa, kita bisa bawa ahli ternak juga untuk membuat obrolan santai tematik begitu ya. Baik, tergantung by request sih mas. Apa
0: atau kalau misalnya di situ ada kebutuhan terkait nih banyak pemelihara apa itu pencinta kucing misalnya.
2: Betul.
0: Problem dengan itu gitu bisa
3: juga, juga ya.
2: Bahkan misalnya luas banget ya. Anak-anak gitu, ibu-ibu posyandu gitu, gimana anak saya kok nggak apa susah makan atau ini anak saya itu sehat atau enggak sih gitu dan sebagainya. Saya kira bisa juga seperti itu.
0: Okay. Walaupun core gedenya tetap tadi ya di isu tanaman, tapi di dalamnya bisa mewadahi sesuai kebutuhan gitu.
2: Sesuai kebutuhan.
0: Betul. Nah termasuk juga mungkin kita ada kesulitan juga. Saya kadang-kadang susah ya kalau mau nanam tuh menyemai yang baik, terus bikin media tanamnya kayak apa. Itu bisa jadi situ juga ya
2: konsultasi. Bisa.
0: Okay. Bisa. Nah rencananya berarti kalau gitu ada prakteknya juga dong, Pak, nggak cuma konsultasi dong. Kalau kayak bikin pupuk atau apa ada.
2: Bisa. Kalau bisa kita ini kan bisa kita lakukan itu.
3: Sangat-sangat. Kayak ada pelatihannya gitu ya, pelatihan singkat.
2: Boleh, bisa. Nanti kan ya kebutuhannya aja sih sebenarnya. Ya pokoknya segala yang ada di IPB aja lah ya, yang bisa kita gerakkan.
0: Bisa dibawa ya.
2: Bisa dibawa gitu.
0: Ini jadwalnya udah keluar belum ya?
2: Masih kita ini ya mas ya.
0: Iya. Nanti kalau udah jadwalnya keluar, kayaknya kita bisa ini deh tiap Sabtu. Minggu depan ini karena rencana hari Sabtu atau Minggu ya perjalanan.
3: Iya. Kita bisa promosiin ya.
0: Iya, kita bantu. Ya. Mungkin teman-teman berdua misalnya ada yang daerah mana? Pak Baton. Bulan kapan, minggu kapan, nah itu bisa juga.
3: Kita bisa informasiin ya.
0: Iya betul.
3: Ini mungkin sejalan sama yang ditanya sama Rizal di Bogor Selatan. Rizal bilang sih program seperti ini relevan banget nih, karena tantangan petani sekarang makin kompleks. Gak cuma petani sih, untuk yang hobi juga semakin kompleks katanya. Serangan hama dan lain-lain. Nah terus gimana caranya menentukan daerah yang akan dikunjungi oleh kliniknya nanti? Apakah kelompok atau komunitas bisa mengajukan permohonan supaya wilayahnya mendapat layanan tersebut katanya?
0: Ya. Pak Bonjo gimana? Boleh nggak?
2: Bisa lah, boleh lah. Toko lewat Mas Ayub aja dah.
3: Ada ini nggak sih, ada call centernya misalnya?
2: Di Tiny Line Center ada.
3: Ada ya?
2: Ada.
3: Oh jadi bisa Rizal nanti kalau misalnya komunitas kamu atau ada petani, like kelompok tani kali ya?
2: Boleh.
3: Pengen gitu. Dikunjungin bisa request tuh ya. Gitu.
0: Walaupun sejauh ini yang kemarin saya dengar ini juga Del, kan ini kolaborasi juga dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor. Jadi mereka punya daftar kelompok-kelompok yang sudah ada. Mungkin itu akan di-list, dikunjungi. Tapi kayak Rizal ada usul tadi, saya kira bisa ya Pak Bunjo, sangat terbuka gitu. Rizal atau teman-teman yang lain juga silahkan. Kalau misalnya usul saya dong dikunjungi ini, kami punya inisiasi ini awal gitu, anak-anak muda atau kelompok apa gitu, pilih-pilih saja.
3: Boleh.
0: Untuk kontak nanti kita bisa agendakan kesana main dan ngobrol, diskusi. Kalau perlu sampai praktek gitu ya, konsultasi dan seterusnya. Itu nanti kita bacain di akhir ya, Rizal apa namanya kontak yang bisa di ini.
3: Call centernya ya.
2: Iya misalnya Mas Ayep jadi Pak RW gitu, boleh aja.
3: Yang dihubungin Mas Ayep halo, ya kan? Ini saya punya kelompok tani nih, butuh dikunjungi misalnya.
0: Boleh juga.
3: Mas Ayep datang sendirian.
2: Ya nggak harus kelompok tani juga, tadi kan
3: community apa, gitu ya, boleh. Warga-warga gitu ya.
2: Warga punya tanaman apa, punya hewan kesayangan apa dan sebagainya gitu.
3: Boleh aja. Lagi nih Pak Bonjo. Ini dia nyebutin nama Pak Bonjo secara spesifik soalnya. Ada Siska di Cibinong. Pak Bonjo, selain memberikan konsultasi, apa klinik ini bisa juga mendampingi petani sampai mereka berhasil mengatasi masalah yang dihadapi katanya?
2: Ya, bisa. Karena memang apa ya, program itu kan datang dan pergi, tapi silaturahmi itu yang selalu kita jaga.
3: Oke.
2: Jadi saya kira yang penting ini aja, yang penting selalu kontak, selalu silaturahmi. Kita juga banyak jaringan petani gitu selama ini juga, kalau ada permasalahan apa ada apa ya gampang aja sih, chat, ngobrol, apa gitu. Ada masalah besar juga, yuk kita bikin gerakan, bikin apa, bikin apa.
3: Sampai
2: gitu.
3: Selesai, pokoknya didampingi ya.
0: Bisa. Dan itu sebenarnya teman-teman berdua juga boleh kok kalau ada problem. Enggak, ini di luar konteks program yang keliling Kota Bogor loh ya. Feel free untuk kontak dengan teman-teman Tani Land Center atau klinik tanaman. Diundang saja, itu biasanya gitu ya mekanismenya. Kami ada problem kayak gini Pak, boleh nggak kami dikunjungi? Itu biasanya Pak Bonyo datang tuh dengan rombongannya.
3: Boleh tuh ya.
0: Sediain menyan nanti keluar.
2: Klenek kalau itu jadinya, bukan klinik.
3: Bahaya ya.
0: Klinik tanaman.
3: Klinik tanaman. Tapi mas saya biasa kayak gitu Pak. Kalau malam dia suka minta tolong, dia tolong jagain lilin dong. Minta tolong jagain lilin cuma. Aku mau keliling ke dia gitu.
0: Roda. Nyari yang 47 kilo. Eh
3: 74 kilo.
0: Gila. Siapa tahu ketemu.
3: Ada di Sentul itu dekat Mas. Mau gak kita ketemu di sini?
0: Lewat kok gak keterdetek.
3: Gak nanya sama saya sih, padahal saya tahu.
0: Pawang.
2: Metal detektornya kurang gitu.
0: Ya gitu ya. Jadi layanan yang apa... tapi terakhir saya dengar juga layanan nggak cuma di Kota Bogor, Pak Bonjo, saya kemarin dengar mau ke Depok juga kan?
2: Oh iya, boleh.
0: Ya artinya boleh. Tadi sempat yang di Cibinong, Siska.
3: Siska.
0: Sebenarnya sangat mungkin iya, Siska. Betul. Jadi layanannya nggak cuma di kali ini program Kota Bogor sebagai satu terobosan baru karena lingkupnya kota ya. Tapi layanannya terbuka untuk siapapun, dimanapun sebenarnya. Jadi pilih-pilih saja nanti call gitu ya. Karena mau ke Depok juga gitu. Nah di Depok kemarin yang kita hadirkan Sabtu lalu sebenarnya.
3: Oh.
0: Teman-teman dari Derangrang.
3: Derangrang.
0: Jadi rencana klinik tanaman juga akan main ke Derangrang.
3: Karena mereka pun kayaknya butuh ya.
0: Betul.
3: Pasti ada yang dikonsultasikan beberapa lah.
0: Cerita betul. Kemarin kan ada problem ini Pak Bonjo, apa di tanaman apa hidroponik mereka.
3: Ada beberapa
0: jenis penyakit di pembibitan segala macam. Nah, mereka butuh apa
3: pendampingan
0: yang kayak Siska tadi yang bilang tuh.
2: Nah, ya, yang kita harapkan memang apa ya silaturahmi jangka panjang sih Mas. Karena kan hama penyakit itu kan datangnya juga enggak pakai jadwal kan sekarang iya, datang besok gue mau datang gitu ya enggak kayak gitu kan jadi
0: iya. Kalau ada jadwalnya enak jaga. Pak Bonjo ini agak sedikit pengetahuan sedikit lah pengen coba secara umum problem-problem di pertanian terutama di kota itu yang mungkin muncul apa yang biasanya apa dikonsultasikan
2: yang pertama kali muncul pasti hama penyakit tanaman. Karena memang yang langsung kelihatan kan tanamannya keriting, buahnya gugur, tadi apa disiram mati dan sebagainya. Itu selalu mulainya dari sana. Tetapi kemudian setelah itu, setelah kita diagnosis, kita teliti dan sebagainya, kadang masalahnya soal tanahnya.
3: Kadang masalahnya soal
2: tadi pengetahuan yang mohon maaf. Ya gitulah, gitulah ya.
3: Masih terbatas begitu ya.
2: Apa? Tanaman udah mau kelelep masih disiram terus gitu dan sebagainya.
3: Saya itu Pak, saya.
2: Itu
3: saya.
2: Kelebihan pupuk kadang-kadang gitu. Jadi naruh pupuk di langsung ke dekat akar tanaman begitu ya, mati karena kemudian pupuknya tidak masuk ke tanaman malah akar, malah cairan tanamannya yang keluar kesedot sama pupuknya. Hal seperti itu yang sering kali.
3: Iya.
2: Dan tadi misalnya kok enggak berbuah, kok enggak berbunga, kok enggak tiba-tiba layu dan sebagainya. Kurang
3: lebih begitu. Hal-hal basic cuman kalau kita enggak punya ilmunya kita bingung juga nih. Akhirnya Pak Bonjo dan teman-teman bisa membantu ya di situ ya.
2: Iya.
3: Baiklah kalau begitu.
0: Ini menarik nih.
3: Apanya yang menarik nih? Mengulur, saya mengulur kalau Anda menarik ya.
0: Iya, Del, karena
2: tarik ulur.
0: Tak lihat di teman-teman boleh ini ya untuk kontak tadi ya, nanya sih Siska ya kontak kemana dan seterusnya teman-teman atau siapa?
3: Rizal.
0: Rizal boleh DM ke apa itu?
3: Instagramnya
0: Tani Nelayan Center ya.
2: Boleh.
0: Bisa dicari Tani Nelayan IPB.
2: Ya.
0: Betul ya.
3: Tani Nelayan IPB.
0: Tani Nelayan IPB.
3: Okay.
0: Teman-teman boleh DM langsung ke situ atau teman-teman juga boleh kontak di sebentar saya tadi lihat ini benar ya Pak nomornya.
3: Ke nomornya Mas Aib di 08.
0: Gak, kita punya info kontak Tani Land Center di 0813 86983399.
3: Itu nomornya Mas Aib ya, teman berdua ya.
0: Gak, itu nomor kontak senternya Tani Land Center. Nanti ke Mas Aib. Kau udah jadi
2: dari. Gak, Mas Aib juga di situ kok.
0: Iya, saya di situ tapi itu bukan nomor saya.
3: Nongkrongnya juga. Ya kalau gitu kasih nomor Mas Aib boleh gak?
0: Boleh lah.
3: Boleh lah. Pasrah dia.
0: Akhirnya nyerah.
3: Iya, iya.
0: Tadi ya di Instagramnya boleh DM juga, atau tadi nomornya di Instagram di Tani Nelayan IPB.
3: Kalau misalnya website-nya gitu, ada nggak sih? Kan kalau aplikasi udah ada tuh.
2: Ada, Mas.
3: Ada juga ya
0: website-nya. Webnya ada juga. Adalah apa-apa Banjo? Ingat ya Banjo?
2: Tani. Tawan tua banget ya.
0: Itu enggak main. Saya bisa login di digitani, benar itu ya?
2: Iya.
0: .ipb.ac.id.
3: Oh, berarti sama dengan nama aplikasinya. Ya, aplikasinya ya. Digitani, teman Pro 2.
0: digitani.ipb.ac.id. Jadi di situ juga bisa ngelihat layanan-layanan yang ada di situ ya.
3: Enggak cuman kamunya sih, teman Pro 2, misalnya mama kamu nih yang hobi tanaman ya, terus ya. Ada sesuatu ya kan, daripada kamu kena omel mulu. Gara-gara tanamannya enggak berbunga-bunga, nah kamu bisa lah tuh, mah, ayo mah sini konsultasi ke Digitani gitu.
0: Nah, gitu. Nah, ya, di web, di aplikasi atau webnya itu juga bisa konsultasi. Di webnya juga bisa ada, ini lagi buka ya, teman-teman. Saya lagi buka. Ini ada banyak artikel yang ditulis dari banyak konsultasi yang dilakukan.
3: Oh, okay.
0: Problem-problem umum yang muncul dari konsultasi terus ditulis jadi artikel plus cara penyelesaiannya. Ya, teman-teman boleh kunjungi tadi ya. digitani.ipb.ac.id, di situ bisa lihat juga, konsultasi juga lewat situ atau pakai aplikasi tadi. Atau ke kontak center kalau mau main ke sana boleh juga kan?
3: Oh, boleh.
0: Ujian gitu ya.
3: Iya, iya.
0: Atau DM dulu boleh.
3: Boleh.
0: Pak Bonjo ini orangnya baik hati, jadi ya bisa di
2: dan rajin menabung.
0: Dan rajin menabung. Tapi seingat saya Pak Bonjo ini kan memang jurusan apa penyakit ya?
2: Iya,
0: iya betul ya. Jadi memang pakarnya di situ. Pak, bisa enggak ngelihat dari jauh gitu? Oh, ini tanaman masih 2 meter. Oh, ini sakit ini nih gitu. Bulu itu misalnya enggak bisa. Bisa enggak?
2: Pakai penerawangan iya, gitu iya. Maksudnya. Bisa enggak ya?
3: Sepengalaman pasti ada lah ya yang bisa deteksi secara
0: kalau,
3: cepat.
0: Kalau deteksi apa penyakit memang harus dilihat lebih detail ya.
2: Iya sih. Kalau kami biasanya gini. Jadi kalau bisa yang mudah kita pakai yang mudah dulu, baru nanti kalau butuh yang lebih detail lebih detail. Misalnya gini, kalau konsultasi itu kan suka cerita tanaman saya bla bla bla bla bla. Nah, yeah. Kadang-kadang itu persepsi saya dengan persepsi yang bertanya itu beda. Misalnya gitu. Okay. Nah, sehingga supaya menyamakan persepsi, biasanya tolong kirimin fotonya deh
0: atau bawa barang bendanya
2: yang paling gampang kan kirim foto mas
0: ya, ya betul
2: kirim barang foto dulu deh gitu kan kirim foto oke kalau dari situ sudah oh ini paling ini gitu ya jam terbang begitu kan ya. Itu tapi kalau ternyata ntar ini meragukan deh ya udah kirimin ini deh kirimin sampelnya deh gitu tapi kalau sampelnya tadi pohon
3: pisang.
2: Satu batang gitu kan ya, ya.
3: Terlalu berlebihan dipaketin
2: ya kan nggak bisa ya udah kalau gitu ya udah kalau dekat, saya kunjungin aja lah saya datangin aja gitu misalnya jadi ada banyak cerita bahkan kalau kemudian ini balik lagi bukan ke yang kota ya tapi balik ke klinik secara umum bahkan kalau misalnya ada permasalahan serangan wereng sekian puluh hektar sekian ratus hektar gitu ya kami datang ke sana. Bahkan kemudian juga tidak hanya dengan mobil klinik tanamannya itu kita mendirikan stasiun lapangan.
3: Oh, stasiun jadi, darurat begitu ya.
2: Iya, okay. Jadi apa bukan masalahnya yang dibawa ke kampus tapi kampusnya yang datang ke lapangan ya.
0: Iya,
2: ya, gitu. Masalah. Kita bikin apa ya? Ya bikin laboratorium lapangan di sana jadinya lebih detail gitu. Kayak gitu.
3: Semoga programnya bisa berjalan lancar dan sehat-sehat semuanya Pak Bonjo dan juga teman-teman ya. Karena hal ini dibutuhkan sekali loh sama teman-teman petani.
0: Nanti kalau sudah ada jadwalnya kita akan bantu share juga ya
3: Pak
0: Bonjo ya di sini tiap Sabtu. Betul. Jadi di Sabtu depan ada di mana mungkin Pro 2 bisa datang bawa tanamannya gitu. Ya. Saya lagi kebayang aja ya kalau ada yang punya tanaman kaktus 2 meter sakit di bawah kaktus 1 2 meter.
2: Bawanya gimana?
3: Kan ya susah. Gimana? Itu mah masih mending yang punya itu tanaman sawit.
2: Sawit lah
3: 8 hektar gimana?
2: Kalau
0: Deli ini kebanyakan nyawit lah.
3: Bukannya semua kita nyawit ya?
0: Sekarang begitu Mas Ahir ya. Sekarang begitu.
3: Oke lah.
0: Ya teman-teman berdua bersiap saja. Ini kick off-nya kayaknya bulan ini juga ya.
2: Secepatnya lah.
0: Oke. Nanti satu-satu jangan-jangan kita bisa apa luar studio sih?
3: Nah itu cocok yang ditunggu-tunggu ya. Sama kita ya.
0: sudah lama
3: sekali 2 tahun nih. Aduh. Ya sudah kalau gitu. Okay. Pak Bonjo terakhir apa mau disampaikan? Yeah. Singkat aja Pak Bonjo.
0: Ajakan atau mungkin saran atau apa?
2: apa ya, ya feel free aja lah gitu ya. Apa IPB itu terbuka untuk semuanya gitu, dan gerbangnya ya lewat tadi Nelayan Center tadi. Jadi feel free aja, asik-asik aja kok kita apa namanya, dari orang yang paling tua sampai paling muda ada gitu ya, kalau
3: ada semua ya.
2: Soal komunikasi, soal apa, saya kira asik-asik aja, nggak usah khawatir apa.
0: Siap lah kalau gitu. Siap, silahkan teman-teman menggunakan kesempatan ini dengan baik ya.
3: Pak Bonjo, makasih banyak sudah hadir di sini.
2: Sami-sami,
3: Mas. Semoga nanti enggak kopok untuk kita undang lagi Pak Bonjo ya.
0: Iyalah, semangat. Atau kita menemani perjalanan mobilnya.
3: Boleh.
2: Yuk.
3: Sudah sama Pro 2. Nanti kita update ya tentang program ini supaya kamu juga tahu lebih detail lagi ya. Kalau gitu kita sudahi dulu aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan, yang sudah memberikan responnya. Kita balik lagi di minggu depan dengan tema dan juga topik yang berbeda. Saya Deli Tambunan, pamit.
0: Saya Bonjok.
3: Sampai ketemu lagi, dadah.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Spanyol memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Belgia dengan kemenangan 2-1 di babak perempat final. Mikel Merino menjadi penentu kemenangan La Fura Roja lewat gol yang dicetak pada menit ke-89 setelah kedua tim bermain imbang sepanjang laga. Hasil ini membawa Spanyol melaju ke semifinal dan menjaga peluang mereka untuk meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Sementara itu, Belgia harus mengakhiri perjuangannya setelah gagal mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Band asal Korea Selatan, The Rose, dipastikan kembali menggelar konser di Indonesia melalui tour Rostopia Asia Tour 2026 in Jakarta. Konser akan berlangsung pada 23 Oktober 2026 di Casablanca Hall, Jakarta Selatan dan dipromotori oleh Chika Star Entertainment bersama Haye Live. Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tour Asia The Rose. Hingga saat ini promotor belum mengumumkan informasi mengenai harga tiket maupun denah tempat duduk. Pengumuman konser ini disambut antusias penggemar menyusul penampilan The Rose di Prambanan Jazz Festival 2026. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ada Adam di sini yang siap menemani santai siang lo teman Pro 2 sampai dengan jam 3 nanti teman Pro 2, dan diakhiri dengan ada Lintang 20 Cita Gita Kencana nanti yang akan gue bawain di jam 2 teman Pro 2. Jadi kalau lo mau lagu-lagu favorit lo masuk ke dalam chart mingguan kita teman Bro 2, bisa lo request sebanyak-banyaknya di 0811-111-5222 di jam sekarang teman Bro 2 nih, jam request sama dengan jam 1 nanti ya teman Bro 2. Ditunggu requestannya teman Bro 2, dan sambil menunggu gue mau muterin lo satu lagu yang lagi tiba-tiba aja nih muncul di kepala gue teman Bro 2. Ada Wiz Khalifa dengan See You Again.

If I Got You, teman berdua. Aduh, ini lagu memorable banget nggak sih teman berdua, kayak apa ya, bikin gue kayak masuk ke mesin waktu teman berdua. Anyway teman berdua, udah ada beberapa requestan yang masuk, langsung aja kita bacain teman berdua. Yang pertama ada dari Mira nih di Lewiliang Bogor teman berdua, yang bilang mau request Aku Ada Untukmu dari Perunggu. Aduh, ini lagu, iya lagi gue dengerin banget lagi. Lagi suka banget sama lagu ini karena terdengar sederhana, tapi makin didengerin makin dapet rasanya, katanya teman Pro 2. Dan semoga siang ini bisa jadi teman buat semua yang lagi ngedengerin di Pro 2 FM tentunya. Terus ada lagi dari Fikri nih di Cibinong yang bilang boleh request Red and Black dari Murat. Baru nemu lagu ini beberapa hari lalu dan langsung masuk ke playlist gitu. Penasaran juga kalau didengerin lewat radio bakal seseru apa. Makasih buat kakak penyiar katanya yang selalu nemenin aktivitas siang. Terima kasih kembali tentunya Fikri yang udah nemenin gue siaran. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin kali ya teman berdua. Ada Aku Ada Untukmu dari Perunggu, spesial buat Mira.

terbaik kamu teman pro 2. Kita lanjut bacain requestan dari kamu teman pro 2 yang udah masuk ya. Ada dari Kak Cynthia yang katanya pengen dengerin lagu Bergema sampai selamanya dari Nadif Basalamma. Aduh, ini lagu bergema memang sih di dalam lubuk jiwa ya teman pro 2. Nadif tuh gak pernah gagal kalau menurut gue dalam menyampaikan emosinya lewat nada gitu menurut gue ya teman pro 2. Gak tau kalau menurut lo gimana teman pro 2. Terus ada juga requestan dari Ajril yang katanya mau dengerin lagunya John Legend, Yang Mana Aja Kak gitu. Tolong dipilihin katanya teman pro 2. Menurut lo yang mana teman pro 2? Kalau menurut gue sih yang Love Me Now kali ya. Boleh juga tuh lagu. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia Bergema Selamanya, Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamma.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Tahukah kamu, Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia, seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya, sehingga harganya sangat mahal, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodi FM teman terbaik kamu. Teman Prodi, sesaat lagi kita akan memasuki waktu zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Ini juga bisa lo manfaatin buat rehat sejenak nih dari aktivitas lo hari ini teman Prodi. Walaupun kita weekend, tetap harus ingat kepada sang pencipta. Ini khusus untuk lo yang beragama muslim ya tentunya teman Prodi gitu. Dan karena sesaat lagi kita akan rehat sejenak nih untuk mendengarkan lagu-lagu religi nanti di jam 12-an teman Prodi. Di jam 12:02 lah ya. Gue mau bacain lagu requestan terakhir nih. Ada dari Dwi yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Olivia Dean yang So Easy. Dan terus ada juga dari Feby yang lagi pengen dengerin lagunya Aduh dari Malik and the Essential. Dan satu requestan terakhir dari Wan nih, katanya mau minta lagunya Hindia yang Kita Kesana. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu teman Prodi. Dan nanti gue akan balik lagi setelah rangkaian lagu-lagu religi yang akan menemani waktu zuhur lo teman Prodi. Mulai dari So Easy dari Olivia Dean.

Produ FM, teman terbaik kamu. Gue udah balik lagi nih teman Produ, menemani waktu santai siang lo teman Produ di Produ FM tentunya. Udah selesai rangkaian lagu religi yang hopefully bisa bikin hati lo lebih tenang ya teman Produ. Kita lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk dari lo nih teman Produ. Udah ada beberapa request yang masuk, ada dari Fitri nih yang mau minta lagunya New Jeans yang Super Shy. Katanya semangat buat semua yang masih kerja walaupun weekend gitu. Agak personal buat gue ya, terima kasih loh Fitri. Besok juga gue kerja lagi teman Produ, jadi jangan sedih kalau lo harus kerja di weekend karena gue juga gitu, lo nggak sendiri teman Produ. Terus ada juga dari siapa nih, dari Anita, katanya mau minta lagunya Dipa Barus yang featuring Hindia, lupa judulnya katanya, yang Nafas bukan? Kayaknya sih itu ya teman Produ, yang lagu barunya kan. Oke deh kalau gitu langsung aja kita puterin, mulai dari New Jeans yang Super Shy.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita lanjut bacain dan putarin requestan dari teman Prodo yang udah masuk. Ada dari Nadia di Cisarua, Bogor. Aduh, di Cisarua, seru banget sih, tinggal di tempat wisata. Gimana Nadia, di sana macet gak? Katanya mau request lagu Kacamata dari Afgan. Lagu ini selalu berhasil bikin aku ikut nyanyi, apalagi bagian refnya. Ku lepas kacamata. Gak usah ya. Udah lama juga gak diputer katanya di radio. Semoga siang ini bisa diputer ya. Tentu dong. Kamu kali yang kurang dengerin, ini sering kok diputer sebenarnya. Iya gak sih teman-teman berdua? Lanjut lagi, ada dari Reno di Tajur, Kota Bogor. Katanya mau request lagu Don't Break My Heart dari The Weeknd gitu. Lagi pengen dengerin lagu ini sambil lanjut ngerjain tugas. Aduh, hari Minggu main teman-teman berdua, jangan ngerjain tugas. Jangan kerja, jangan ngerjain tugas. Hari Minggu itu waktunya kita untuk bersenang-senang, ya gak sih? Kalau gue sih kerjanya senang ya, jadi gak apa-apa gitu. Nemenin teman-teman berdua, masa iya gue gak senang?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, ada yang menarik nih dari salah satu teknik eksekusi penalti ya, teman Pro 2. Namanya Stutter Run Up, teman Pro 2, yang kembali menjadi sorotan sepanjang Piala Dunia 2026. Meningkatnya jumlah kegagalan penalti ini memicu perdebatan mengenai efektivitas teknik itu, teman berdua. Termaksud setelah sejumlah pemain bintang gagal memaksimalkan peluang di titik putih, teman berdua. Dan para pakar psikologi sepak bola ya, teman berdua, dari Norwegian School of Sport Science, teman berdua, Geir Jordet namanya, itu menilai kalau teknik stutter ini hanya efektif kalau dilakukan dengan eksekusi yang sangat presisi gitu. Sementara itu, FIFA masih mengizinkan perubahan ritme saat awal penalti selama penendang tidak melakukan gerakan tipuan setelah kaki tumpu berada di dekat bola, teman Pro 2 gitu. Memang makin kesini kayak makin susah ya untuk ngegolin penalti, entah karena kipernya yang jadi tambah jago atau memang emang susah aja gitu untuk tidak terbaca dengan aturan-aturan yang ada saat ini gitu, teman berdua. Menurut lu gimana, teman berdua? Emang kipernya jago-jago sih kalau menurut gua, teman berdua.

0: yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Brodu FM, teman terbaik kamu, teman Brodu. Ada informasi nih dari penyanyi asal Kolombia, teman Brodu. Shakira yang menyampaikan rasa terima kasih kepada penyerang tim Prancis Kylian Mbappe atas dukungannya dalam video musik lagu resmi Piala Dunia 2026, Dai-Dai gitu. Dan menurut Shakira, teman Brodu, Mbappe menjadi pesepak bola pertama yang bersedia tampil di video klipnya dia gitu, sehingga membuka jalan bagi pemain-pemain bintang lain untuk ikut bergabung. Dan video klip Dai-Dai yang dibawakan Shakira bersama dengan Burna Boy juga menampilkan sejumlah pesepak bola ternama kayak Messi, terus ada Harry Kane, ada Vinicius Junior, teman Brodu, ada Holland, ada Jamal Musiala, terus ada Luis Diaz, ada banyak lah teman berdua yang ada di dalam video klipnya Shakira yang Dai-Dai ini, teman berdua. Dan Shakira dijadwalkan kembali membawakan lagu itu pada pertunjukan nanti halftime-nya Piala Dunia, final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, teman berdua, di New Jersey pada tanggal 19 Juli mendatang gitu. Nah, kira-kira nih teman berdua, siapa yang masuk final, teman berdua? Halo, ada nama-nama yang menurut lo ini pasti masuk final sih kalau kata gue gitu. Negara mana yang menurut lo? Kalau gue sih berharapnya ya, teman berdua, walaupun gue mungkin gak bisa berharap kalau kalau timnya akan juara, tapi gue berharap banget kalau Norwegia masuk final sih, teman berdua. Kita guncangkan dengan kuda hitam Haaland. Sebenarnya Haaland nggak bisa dibilang kuda hitam, Norwegianya mungkin yang bisa kita bilang kuda hitam, teman berdua.

Brodu FM, teman terbaik kamu, teman Brodua. Buat lo yang pengen dengerin siaran Brodua tapi terbatas jarak dan waktu, teman Brodua, enggak jarak dan waktu sih, jarak aja teman Brodua. Misalnya nih, aduh, pengen dengerin siaran Brodua tapi lagi di Mars, enggak dapat frekuensinya nih gitu. Lo bisa dengerin teman Brodua, tetap dengerin siaran Brodua FM lewat aplikasi yang namanya RRI Digital, teman Brodua. Lo bisa download langsung aplikasinya di Play Store dan juga App Store gitu. Karena digital, teman Brodua, selagi lo tersambung ke internet sekalipun lo lagi di Mars, lo tetap bisa dengerin siaran gua. Kita tetap bisa ngobrol bareng lewat fitur yang namanya live chat yang ada di RRI Digital juga, teman Brodua. Jadi nih, buat lo yang sedang ada di Mars, bukan, buat lo yang mau dengerin siaran Brodua tapi lagi tidak di Bogor, teman Brodua, atau punya rencana akan pergi sementara gitu, lo kerja di Jakarta tapi pengen dengerin Brodua FM RRI Bogor, bisa banget teman Brodua, langsung aja download aplikasinya sekarang.

Prodo FM teman terbaik kamu, teman Prodo 2, Timnas Mesir mendapat sambutan meriah nih setiba di Kairo gitu, walaupun gagal melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Tapi ribuan supporter tuh udah memenuhi Bandara Internasional Kairo untuk menyambut Mohamed Salah dan rekan-rekannya teman Prodo 2 sebagai bentuk apresiasi dari perjuangan tim selama turnamen. Dan emang kita gak bisa underestimate ya, maksudnya pencapaiannya gitu teman Prodo 2 itu udah luar biasa kalau menurut gue pribadi ya, untuk tim sekelas Mesir bisa sampai ke babak 32 besar teman Prodo 2. Dan kapten Timnas Mesir Mohamed Salah juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan para supporter, dan juga dia menegaskan tim akan menjadi pengalaman di Piala Dunia 2026 sebagai motivasi untuk tampil lebih baik di kompetisi-kompetisi internasional berikutnya tentunya teman Prodo 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lintang 20 Cita Gita Kencana.
1: Yo, what's up teman bro 2 music lovers. Welcome back to Lintang 20 Cita Gita Kencana. Saatnya update lagu-lagu Indonesia yang jadi favorit lo minggu ini teman bro 2. Dari pendatang baru sampai dengan lagu yang masih bertahan di chart kita. Semuanya bakal kita hitung mundur selama 1 jam ke depan teman bro 2. So sit back, relax and enjoy the show teman bro 2. Tapi sebelum kita mulai ke countdown, gue mau ngasih kabar tidak enak dulu nih buat satu lagu yang terpaksa harus cabut dari list kita di minggu ini teman bro 2. Ada Supernova dengan Kenapa yang sayang sekali harus berpamitan teman bro 2. Dan buat lo teman bro 2 yang pengen lagu lo masuk ke dalam chart kita, gampang banget caranya. Lo tinggal request sebanyak-banyaknya aja lagu favorit lo ke 0811-111-5222. Oke deh, kalau katanya si judge, without the further any further ado, let's get to the list. Kita mulai dari newcomer kita teman bro 2. Ada Adin dengan Naksir. Lo udah naksir belum teman bro 2?
2: Nomor 20.

0: 2001 kali dari Adrian Khalif, teman berdua yang menempati posisi ke-19 di chart kita minggu ini, teman berdua. Lagu terbarunya Adrian Khalif yang satu ini, teman berdua, itu bisa dibilang mampu menghipnotis banyak pendengar ya. Jadi gak heran kalau misalnya dia masuk ke chart kita. Newcomer kita minggu lalu, teman berdua. Nextnya juga newcomer kita minggu lalu di posisi ke 18 ada Tulus dengan Teh Hijau, teman berdua, yang baru aja dirilis 30 Juni kemarin, teman berdua, langsung mendapatkan perhatian, teman berdua, mendapatkan tempat khusus di hati banyak pendengarnya.
1: Nomor 18.

0: Rain, teman Bro 2 yang menempati posisi ke-17 di list kita minggu ini, teman Bro 2. Ini satu hal yang menurut gue agak bisa dibilang sulit sekali ya mengikhlaskan dan mendoakan seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidup kita untuk bahagia dengan hidupnya sendiri tanpa kita gitu, teman Bro 2. Lo bisa gak kayak gitu mengikhlaskan gitu, teman Bro 2? Yang berikutnya adalah Bernadia, teman Bro 2, di posisi 16 dengan Laut Yang Tenang, teman Bro 2. Ini lagu yang lahir dari pengalaman writer's blocknya si Bernadia sendiri. Jadinya memunculkan metafora laut yang tenang itu patut untuk dicurigai, teman Bro 2. Oke deh, langsung aja kita dengerin. Ini dia Laut Yang Tenang dari Bernadia.
1: Nomor 16.

Ya, gue harus pergi dari Ariles Emana featuring Wisnu Santika teman perdua yang naik satu peringkat dari peringkat ke-16 di minggu lalu, sekarang menempati posisi ke-15 teman perdua. Suaranya Ariles Emana ini emang khas banget ya teman perdua. Jadi kayak dia nyanyiin lagu apapun akan berasa jadi lagunya Ariles Emana kalau menurut gue teman berdua. Kita lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi ke-14 teman berdua ada Jalan Tengah dari Barsena Bestandi teman berdua. Yang pertama kali sebenarnya lagu ini dipopularin sama Naura Ayu ya di tahun 2021 gitu. Sampai akhirnya Barsena si penulis lagu, penulis lirik teman berdua sekaligus produser ini menyanyikannya sendiri teman berdua. Lagu tentang pesan untuk menurunkan ego dan mencari jalan tengah yang kadang luput dari hubungan kita teman berdua gitu.

0: R.M. Martha Dinata dari The Dusty Rusty, teman berdua yang berhasil menempati posisi ke-13 di chart kita minggu ini. Lagu dengan nuansa pop indie yang ringan, teman berdua, tapi relate gitu dengan cerita tentang potongan-potongan kehidupan di tengah hiruk-pikuk kota yang banyak yang kita alami bersama juga gitu, teman berdua. Jadi berhasil menghipnotis para pendengarnya, teman berdua. Kalau gue sih terhipnotis ya, teman berdua. Next, kita masuk ke peringkat ke-12, teman berdua. Ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi, teman berdua, yang berhasil bertahan 6 minggu di list kita, teman berdua. Dan naik satu peringkat dari peringkat ke-13 di minggu lalu.
1: Nomor 12.

0: Anjika dari Ariel Noah, teman Pro 2 dengan suara indahnya Ariel, eksekusi yang luar biasa teman Pro 2. Dan lagu ini juga jadi original soundtracknya film Dilan ITB 1997 yang juga diperankan oleh Ariel Noah, teman Pro 2 sebagai Dilannya gitu. Dan teman Pro 2, before we go to the top 10 teman Pro 2, gue mau quick recap dulu nih. Dari posisi ke-20 newcomer kita ada Adin dengan Naksir teman Pro 2, disusul 2001 kali dari Adrian Kolif di posisi ke-19. Selanjutnya ada Tulus dengan The Teh Hijau teman Pro 2 di posisi 18. Di posisi 17 ada Semoga Dia Bahagia dari The Rain. Di posisi 16 ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Lanjut di posisi 15 ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana. Bersena Bestandi dengan Jalan Tengah menduduki posisi ke-14, diikuti R.E. Marta Dinata dari The Dusty Rusty yang menempati posisi ke-13. Posisi 12 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Dan yang sekarang kita dengerin teman Pro 2, Ariel Noah dengan Ancika di posisi ke-11. Waktunya kita masuk ke top 10 teman Pro 2 dengan Mahalini di posisi ke-10 dengan Kemarilah Tenang.
1: Nomor 10.

0: Faith dengan di luar nalar teman perdua yang menempati posisi ke-9 di chart kita minggu ini teman perdua. Ditulis langsung sama Faith nih dengan nuansa pop modern yang ringan dan bercerita tentang rasa kagum yang begitu besar pada seseorang sampai terasa di luar nalar teman berdua. Lo pernah gak ngalamin hal yang kayak gitu teman berdua? Dan kita lanjut ke posisi berikutnya teman berdua. Kalau yang ini karirnya yang di luar nalar menurut gue teman berdua. Dari project yang bisa dibilang project iseng, tiba-tiba langsung meledak Sempurnanya Aku dari NPD teman berdua.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Teman berdua yang menempati posisi ke-7 di chart kita minggu ini, teman berdua. Tidak naik, tidak turun, stay di posisi ke-7, teman berdua. Lanjut ada Ivan Seventeen, teman berdua, dengan Jangan Paksa Rindu, yang turun 4 peringkat, teman berdua. Sayang sekali, turun 4 peringkat dari peringkat ke-2 di chart kita minggu lalu, teman berdua. Sekarang menempati posisi ke-6 gitu, teman berdua. Jadi kalau lu masih suka nih sama lagunya Ivan Seventeen dan gak pengen lagunya keluar, lo request sebanyak-banyaknya, teman berdua, di 0811-111-5222.
1: Nomor 6.

0: Sederhana dari Sela on 7, teman bro 2 yang menempati posisi kelima di chart kita minggu ini, teman bro 2. Karena kadang cinta yang paling kita butuhkan adalah yang paling sederhana, teman bro 2. Lanjut ke posisi berikutnya, teman bro 2. Ada lagu, salah satu lagu favorit gua belakangan ini, teman bro 2. And if it's up to me, paling enggak nih lagu masuk ke runner up kita di minggu ini. Tapi di minggu ini dia menempati posisi keempat. Ada Salma Salsabil, teman bro 2, dengan Hachu.
1: Nomor 4.

0: Ya teman Pro 2 yang menempati posisi ketiga di chart kita minggu ini. Stay di posisi ketiga dari minggu lalu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 di waktu kita masuk ke runner up kita teman Pro 2, ada Pamungkas teman Pro 2 yang menempati posisi kedua di chart kita minggu ini dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Sang jawara yang turun tahta ini teman Bro 2, turun dari peringkat pertama di minggu lalu teman Bro 2. Langsung aja kita dengerin.
1: Nomor 2.

Berapa kali kita akan saling memaafkan yang menempati posisi kedua teman pro 2. Dan sebelum kita masuk ke jawara kita di minggu ini teman pro 2, gue mau quick recap dulu dari posisi ke 10 sampai dengan posisi ke 2. Di posisi 10 ada Kemarilah Tenang dari Mahalini, disusul Fate dengan Di Luar Nalar di posisi ke 9. Posisi 8 ditempati NPD dengan Sempurnanya Aku. Dan di posisi ke 7 ada Pelarian dari Keisha Levronka, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu ada di posisi ke 6. Dan posisi 5 ada Sederhana dari Sela on 7. Posisi ke 4 ditempati oleh Salma Salsabil dengan Hacu. Dan di posisi ke 3 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi kedua yang lagi kita dengerin sekarang ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, teman berdua. Dan jawara kita minggu ini, teman berdua, ada Nona dengan Rollerblade. Jadi lo udah siap belum, teman berdua? Anyway, teman berdua, that's a wrap for today. Teman berdua, gak kerasa kita udah sampai ke penghujung Lintang 20 Cita Kita Kencana minggu ini. Dan semoga lagu yang kita dengerin tadi, yang udah kita hitung mundur bareng-bareng, bisa nemenin hari lo, dan siap apa tahu bisa jadi soundtrack buat momen-momen seru di minggu ini, teman berdua. Thanks for tuning in. Jangan lupa dengerin edisi berikutnya karena chart bisa berubah kapan aja, lengkap dengan lagu-lagu baru yang siap masuk dan bikin persaingan makin seru. Adam sign off. Keep enjoying the music and stay positive. Bye-bye.

0: Lintang 20 Cita Gita Kencana.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2, udah waktunya kita mulai The Best World Hits di minggu ini teman Pro 2 bareng aku Idel pastinya ya. Dan ini merupakan deretan lagu-lagu hits dunia pilihan kamu pastinya dengan pergerakan chart yang kayaknya semakin seru nih tiap pekannya. Dari posisi 20 sampai posisi pertama kita lihat nih lagu mana aja yang berhasil naik, bertahan atau mungkin justru harus turun nih di minggu ini. Dan di minggu ini ada yang keluar dari chartnya kita yaitu Dracula dari Tame Impala teman Pro 2. Dan ini salah satu lagu memang yang sebenarnya lumayan sering ya di request ya. Dan kalau ada yang keluar nih teman Pro 2 pastinya juga ada yang masuk ya. Di posisi ke-20 minggu ini ada pendatang baru kita yaitu I Just Got Mad dari Malcolm Toh teman Pro 2. Ini salah satu lagu dengan nuansa yang santai dan juga groove yang khas ya teman Pro 2. Dan di posisi 19 ada Watch It Burn dari Katy Perry yang bertahan juga nih di posisi 19 di minggu lalu. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-20 ini dia teman Pro 2.
1: Number 20.

Itu dia tadi Teman Pro 2 di posisi ke-16. Ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Ini ternyata sudah ke play ya Teman Pro 2 ya. Setelah tadi dari posisi 20 ke posisi 19 terakhir Watch It Burn ya. Aku lanjutin juga di posisi ke-18 nih ada Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Dan yang satu ini berhasil naik nih dari minggu lalu gitu ya. Naik 2 tingkat dari posisi 20 ke posisi 18. Dan di posisi ke-17 ada Like a Bubble dari 50/50 yang justru malah perolehannya turun nih Teman Pro 2 ya, dari posisi ke-16 di minggu lalu dan di posisi ke-17 di minggu ini. Dan tadi udah kita sama-sama dengerin juga di posisi ke-16 ada I Knew It, I Knew You. Ini dari OST-nya Toy Story ya, Taylor Swift Teman Pro 2. Dan yang satu ini juga kayaknya banyak diperbincangkan lagunya ya, karena memang sempat rame banget juga nih pas Taylor Swift bikin lagu yang satu ini untuk OST-nya Toy Story ya Teman Pro 2. Kalau gitu kita lanjut lagi nih Teman Pro 2 ke posisi 15. Dan di posisi 15 ada Bluffin featuring The Kid LAROI, Joji Teman Pro 2. Yang satu ini berhasil naik nih 2 tingkat dari posisi 17 di minggu lalu. Dan di posisi ke-14 di atasnya ada Potential dari Somber Teman Pro 2. Dan yang satu ini berhasil naik ya 1 tingkat dari posisinya minggu lalu Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-15. Ini dia The Kid LAROI Teman Pro 2. 16

0: Itu dia tadi potensial teman Pro 2 di posisi ke-14 di minggu ini teman Pro 2. Kalau gitu kita lanjut lagi nih teman Pro 2 di posisi ke-13. Dan di posisi ke-13 di minggu ini ditempati oleh Shimmer dari Meghan Trainor. Nah yang satu ini berhasil naik ya satu peringkat dan udah lumayan lama juga lah ya di chart kita, udah 10 minggu teman Pro 2. Dan lanjut lagi nih di atasnya ada yang posisinya tidak berubah dari minggu lalu. Di posisi ke-12 ada Stateside dari Pink Panthers featuring Zara Larsson teman Pro 2. Dan di posisi bawahnya, di posisi 11 ini berhasil naik nih dari posisi 13 di minggu lalu, ada Pieces dari The Kid Laroi teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-12 ada Stateside dari Pink Panthers featuring Zara Larsson.
1: Number 12.

0: Pro 2, kita lanjut lagi dan akhirnya kita sudah masuk nih ke 10 besarnya chart The Best World Hits di minggu ini, teman Pro 2. Dan di posisi ke-10 di minggu ini ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars yang berhasil naik nih dari posisi 11 di minggu lalu. Nah, kalau yang satu ini pasti tidak diragukan lagi ya, teman Pro 2 ya. Pasti ada nuansa groove khasnya Bruno Mars yang kayaknya siapapun bakalan ketagihan ya kalau dengerin lagunya Bruno Mars. Dan di posisi ke-9 ada Champion dari Blackpink nih yang berhasil naik dari posisi 10 di minggu lalu. Ini salah satu lagu yang cukup berpower ya teman Pro 2 ya, energik gitu ya, dan juga pastinya punya karakter kuat khasnya Blackpink. Dan di posisi ke-8 ada Mercy dari PJ Morton yang ini berhasil naik nih dari posisi 9 di minggu lalu. Ini salah satu lagu juga nih yang punya vibes-nya tuh hangat gitu ya, dengan aransemen pastinya yang lumayan elegan lah ya teman Pro 2. Dan di posisi ke-7 ada The Dead Dance dari Lady Gaga yang berhasil naik dari posisi 8 di minggu lalu. Ini pastinya salah satu lagu sentuhan khasnya Lady Gaga lah ya, yang kayaknya Lady Gaga banget nih teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin aja di posisi ke-8 dulu nih teman Pro 2, ada PJ Martin, Mercy.
1: Number 8.

0: Itu dia tadi teman Pro 2 di posisi ketujuh dari Lady Gaga The Dead Dance. Kalau gitu kita lanjut lagi nih teman Pro 2 di posisi keenam di minggu ini. Dan di posisi keenam di minggu ini ada The Visitors dari Sienna Spiro yang masih bertahan juga nih di posisi yang sama di minggu lalu teman Pro 2. Dan di posisi kelima di minggu ini ada Click Clack Symphony dari Ray featuring Hans Zimmer. Dan yang ini turun teman Pro 2 ya, satu tingkat dari posisi 4, tapi tetap lah ya bertahan di posisi atas. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi kelima, ini dia Ray featuring Hans Zimmer, Click Clack Symphony.
1: Number 5.

0: Itu dia tadi Tuan Bro 2 di posisi kelima dengan Click Like Symphony dari Ray. Ini salah satu lagu yang kayaknya khasnya Ray banget lah ya. Kayak apa ya, musiknya tuh grand gitu ya, besar gitu, kayak semacam simfoni ya Tuan Bro 2 ya. Dan kita lanjut lagi nih Tuan Bro 2, di posisi keempat di minggu ini ada Not Cute Anymore dari Eilid. Dan yang satu ini melesat naik ya teman Pro 2 ya, jauh nih lumayan ya, dari posisi 7 di minggu lalu dan sekarang di posisi keempat dan berhasil masuk ke dalam 5 besar di minggu ini teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita putar ini di nomor 4. Ini dia Not Cute Anymore dari Eilid.
1: Number 4.

0: masuk posisi 3 besar nih sekarang di minggu ini teman Pro 2. Dan di posisi ketiga di minggu ini masih ditempati oleh lagu yang sama nih dari minggu lalu teman Pro 2. Dan ini ada Tit for Tat dari Tat McRae nih yang berhasil ya mempertahankan posisinya pastinya di minggu ini. Kalau gitu langsung kita dengerin di posisi 3. Ini dia Tit for Tat dari Tat McRae.
1: Number 3.

0: Nomor 2, udah saatnya aku umumin runner up kita di minggu ini. Dan kira-kira siapa nih yang menempati runner up kita di minggu ini? Dan ini lagu yang tetap bertahan nih di posisi yang sama dari minggu lalu, yaitu di posisi kedua ada Justin Bieber dengan Daisies, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang kayaknya juga banyak diputar gitu ya, banyak yang request juga. Langsung aja kita putarin di posisi kedua, ada Daisies dari Justin Bieber.
1: Number 2.

0: finally Tuan Pro 2, ini waktunya aku nih umumin kamu jawara kita di minggu ini Tuan Pro 2 ya. So tadi runner up kita ada Daisies dari Justin Bieber. Tapi Tuan Pro 2, sebelum aku kasih tahu nih siapa nih jawara kita di minggu ini, aku mau recap dulu nih untuk kamu mungkin yang baru dengar juga ya chartnya. Dan kita mulai dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada I Just Got Mad dari Malcolm Todd. Di posisi 19 ada Watch It Burn dari Katy Perry. Di posisi ke-18 ada Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Di posisi ke-17 ada Like a Bubble dari 50/50. Di posisi ke-16 ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Di posisi ke-15 ada Bluffin featuring The Kid Laroi, Joji. Di posisi ke-14 ada Potential dari Sombar. Di posisi ke-13 ada Shimmer dari Meghan Trainor. Di posisi ke-12 ada Stateside dari Pink Panthers featuring Zara Larsson. Di posisi ke-11 ada Pieces dari The Kid Laroi. Di posisi ke-10 ada Cha Cha Cha dengan Bruno Mars. Di posisi ke-9 ada Champion dari Blackpink. Di posisi ke-8 ada Mercy dari PJ Morton. Di posisi ke-7 ada The Dead Dance dari Lady Gaga. Di posisi ke-6 ada The Visitor dari Sienna Spiro. Masuk ke 5 besar ada Click Clack Symphony dari Ray featuring Hans Zimmer. Di posisi ke-4 ada Not Cute Anymore dari Eilid. Di posisi ke-3 ada Ted McRae dengan Tit for Tat. Dan di posisi ke-2 tadi Teman Pro 2 atau runner up kita di minggu ini ada Justin Bieber dengan Daisies. Dan udah waktunya aku umumin jawara kita nih di minggu ini Teman Pro 2. Dan di posisi ke-1 di minggu ini ditempati oleh Sabrina Carpenter dengan Never Getting Late Teman Pro 2. Nih salah satu lagu yang mungkin banyak juga di request sama kamu ya Teman Pro 2. Dan itu dia tadi Champion of the Week kita di minggu ini Teman Pro 2. Dan itu adalah deretan 20 lagu internasional pastinya yang paling favorit pilihan kamu ya pendengar Pro 2. Dan terima kasih juga nih udah setia mendengarkan dari posisi 20 sampai posisi nomor 1 Teman Pro 2. Dan jangan lupa terus juga untuk request lagu kesukaan kamu, favorit kamu, siapa tahu minggu depan nih bisa ikut ngeramein atau mungkin bahkan memuncaki The Best World Hits Teman Pro 2. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari chart di The Best World Hits minggu ini. Dan sampai ketemu di chart-chart berikutnya. Ini dia nomor 1 ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter.
1: Number 1 Champion of the Week.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Angklung, alat musik tradisional asal Jawa Barat, kini resmi menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran di sekolah luar biasa atau SLB di Jepang. Program ini merupakan hasil kerjasama Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dengan mitra pendidikan di kota Gifu, Jepang. Selain memperkenalkan budaya Indonesia, angklung dimanfaatkan sebagai media terapi dan juga pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus untuk melatih koordinasi, konsentrasi, serta kemampuan bersosialisasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya internasionalisasi budaya Indonesia sekaligus memperkuat kerjasama pendidikan kedua negara. Kehadiran angklung di ruang-ruang kelas Jepang diharapkan semakin memperluas pengakuan dunia terhadap warisan budaya Indonesia.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Laga seru akan tersaji di babak perempat final dunia Piala Dunia 2026 saat Norwegia menghadapi Inggris. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi The Three Lions yang memburu tiket semifinal. Inggris datang dengan modal konsistensi setelah lolos dari fase gugur, namun harus mewaspadai ketajaman Erling Haaland yang menjadi andalan Norwegia. Sementara itu, Harry Kane dan Jude Bellingham diharapkan kembali menjadi motor serangan Inggris, dan Norwegia juga tengah berada dalam kepercayaan diri yang tinggi usai menyingkirkan Brazil di babak sebelumnya. Duel dua tim Eropa ini diprediksi akan berlangsung sengit, dengan pemenangnya akan melangkah ke babak semifinal di Piala Dunia 2026. Tuan Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya dalam mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

sore teman Pro 2. Balik lagi nih di Pro 2 bersama aku Idel. Kalau tadi aku udah bawain chart ya teman Pro 2 ya. Sekarang aku mau memberi info dulu nih tentunya untuk ke teman Pro 2. Kalau hari ini aku yang akan siaran nih sampai di jam 7 malam nanti teman Pro 2. Dan pastinya juga aku akan kasih kamu gitu ya info-info yang seru dan kayaknya yang lagi lumayan rame lah ya dibicarain teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus. Kalau kamu penasaran nih kira-kira bakalan ada info-info apa aja yang akan aku sharing di hari ini untuk kamu. Dan untuk kamu mungkin yang sekarang lagi jalan-jalan gitu ya teman Pro 2, selamat menikmati akhir pekan kamu gitu ya. Dan untuk itu juga pembuka di awal kita sore ini gitu ya, aku akan puterin satu lagu dulu untuk kamu. Ini dia Caca Caca dari Bruno Mars. Enjoy teman Pro 2.

tahun pro-2 ada kabar yang keren banget nih pastinya ya, dari senimannya Indonesia yang bernama Yesiao. Dan katanya nih untuk pertama kalinya ya, dia ngehadirin karya inflatable art raksasa yang berjudul Daydreamer di Brussels, Belgia, teman pro-2. Dan karya yang satu ini ya ditampilkan dalam event Plaisirs the 8th atau Summer Wonders nih teman pro-2. Dan yang pastinya juga nih yang bikin spesialnya adalah katanya karya ini ternyata udah jadi mimpinya Yesiao ya selama bertahun-tahun loh teman pro-2. Dan Daydreamer ini nampilin sosok yang duduk gitu ya sambil mengamati kehidupan di sekitarnya, seolah ngajak kita buat berhenti sebentar gitu ya, berimajinasi dan juga menikmati momen teman pro-2. Dan kalau lagi main ke Brussels nih, kayaknya karya ini bisa dikunjungi ya di kawasan Zomerkai atau Akenkai nih sampai 19 Juli nanti teman pro-2. Keren ya, karya anak bangsa kita nih makin bersinar gitu ya di panggung seninya internasional.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

teman-teman berdua, kalau tadi aku udah ngebahas gitu ya soal Yesi Yauni yang berhasil gitu ya pertama kali ngadirin karya dari Indonesia ke Belgia. Nah sekarang ada prestasi yang gak kalah keren nih teman-teman berdua ya. Dan ini ada dari pemuda Indonesia Gerard Sol nih, pelajar kelas 10 dari Sekolah Lentera Indonesia, yang katanya baru aja bikin harum nama Indonesia di ajang Grand Final Coding Olympiad 2026 di Roma, Itali teman-teman berdua. Keren banget ya, ini Gerard tuh katanya berhasil gitu ya bersaing sama lebih dari 500 peserta dari 58 negara dan sukses bawa pulang 2 medali sekaligus teman-teman berdua. Yang pertama ada silver medal di kategori kode mentum gitu ya, dan juga bronze medal nih di kategori kode combat. Wah keren banget ya teman-teman berdua ya, ini memang talenta mudanya Indonesia gak kalah ya teman-teman berdua ya, jago-jago banget nih. Gak cuma jago di kelas aja tapi juga bisa unjuk kemampuan ya pastinya ya di panggung dunia, terutama mungkin ini di bidang teknologi dan pemrograman ya teman-teman berdua ya. Ini selamat ya untuk buat Gerald gitu ya, semoga prestasi ini juga bisa jadi penyemangat nih buat kamu yang masih muda-muda gitu ya, muda-mudinya Indonesia, untuk lebih berani berkarya pastinya dan juga bikin merah putih kita makin bersinar di kancah internasional.

0: Tahu belum? Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2, kayaknya seru nih kalau kita ngebahas soal Pildun yang kayaknya juga makin rame nih ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 yang satu ini efek Cristiano Ronaldo nih. Ternyata kayaknya kerasa banget ya di Piala Dunia di tahun ini. Karena nih katanya setelah Portugal harus angkat koper nih di babak 16 besar setelah kalah 0-1 dari Spanyol, harga tiket perempat final di SoFi Stadium Los Angeles langsung anjlok teman Pro 2. Nah ini kabarnya ya, yang tadinya tuh tembus sekitar 48 juta gitu ya, sekarang turun sekitar 19,5 juta teman Pro 2. Dan ini katanya turunnya hampir 60% loh. Dan gak cuma karena Portugal dan juga CR7 nih ya yang gak main lagi katanya. Nah tim tuan rumah Amerika Serikat juga udah lebih dulu tersingkir nih teman Pro 2 ya, setelah kalah telak gitu ya dari Belgia. Dan alhasil nih banyak supporter juga yang kayaknya buru-buru jual lagi tiketnya mereka gitu ya. Dan ini bikin pasar tiket jadi kebanjiran stok teman Pro 2. Nah ternyata nih kehadiran bintang besar gitu ya memang bisa banget sih pastinya ngaruh ya ke antusiasme penonton gitu teman Pro 2. Apalagi kayak nonton langsung bayar mahal ya, kayaknya kalau nggak ngelihat yang pengen dilihat tuh kayak rugi gitu ya teman Pro 2.

92, kalau ngomongin soal Piala Dunia nih, kayaknya bukan cuma permainannya aja nih ya yang kayaknya seru nih. Dan sekarang nih katanya ya, ada persaingan juga nih teman Prodo ya, buat nayangin Piala Dunia yang ternyata juga gak kalah seru nih dari pertandingan di lapangannya. Dan katanya nih ada kabar terbaru ya dari Netflix, Disney dan juga YouTube nih, yang katanya lagi berebut gitu ya hak siar Piala Dunia 2030 dan 2034 gitu ya. Tapi katanya sih sejauh ini khusus buat wilayah Amerika Serikat ya teman Pro 2 ya. Dan nilainya sih kayaknya lumayan diprediksi tuh bisa tembus 2 miliar dolar Amerika Serikat teman Pro 2 ya, atau lebih dari sekitar 31 triliun ya untuk satu turnamennya aja nih. Dan katanya juga kabar terbarunya adalah FIFA baru bakal mulai ngobrol nih sama para calon mitra media gitu ya sekitar 3 bulan lagi teman Pro 2. Tapi semua pembahasannya katanya sih saat ini ya masih rahasia dan juga tertutup gitu ya. Jadi ini kayaknya sesuatu yang menarik untuk ditunggu ya teman Pro 2 ya. Kira-kira nanti kita bakalan tetap nonton Pildun kayak di TV gitu ya, atau mungkin malah makin banyak yang nonton gitu ya lewat streaming di platform digital nih kira-kira teman Pro 2.

Tuan Produa, pernah gak sih kayak kamu tuh lagi naik motor gitu ya, asik-asik, terus tiba-tiba gak sengaja nih gak kelihatan ada lubang gitu ya, terus habis itu jadi kayak terguncang gitu ya? Atau mungkin kamu pulang nih malam-malam gitu ya, tapi lampu jalannya gitu ya di pinggir tuh kayak pada mati gitu, teman Produa. Nah, teman Produa, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gitu nih, sekarang kamu gak perlu bingung gitu ya, kayak ini harus ngomongnya ke siapa ya gitu ya, supaya ditangani. Nah, kamu cukup omongin aja dan obrolin di program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Karena nih nanti kalau kamu obrolin di situ, kamu bisa sampein keluhan, pertanyaan, atau mungkin juga atau aduan kamu itu pastinya bakalan diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya dapat solusinya, teman Produa. Dan Halo RRI ini, teman Produa, bisa kamu dengerin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa nih hubungi ke WhatsApp-nya di 081-5x4200 atau by phone di 02-51-83-1240. Dan kamu bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM di 1242 kHz. Jadi kalau ngalamin hal-hal kayak tadi, teman Produa, langsung aja teman Produa dilaporin ke Halo RRI.

0: kedua, sebentar lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya di pukul 5 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu teman Bro 2, nanti aku juga akan puterin kamu Cahaya Kalbu dulu dan juga lagu-lagu religi untuk menemani religi di sore hari ini teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana teman Bro 2, karena nanti aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian religinya selesai. Jadi stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya dan lindungannya kepada kita semua. Amin, amin, ya Allah. Satu hari putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fatimah Az-Zahra bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita pertama yang memasuki surga setelah Ummahatul Mukminin, setelah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Rasul bersabda, dialah Mutiyah. Lalu berhari-hari Fatimah Az-Zahra berkeliling kota Madinah untuk mencari tahu keberadaan siapa Mutiyah itu dan di mana wanita yang dikatakan oleh Nabi itu tinggal. Alhamdulillah, dari informasi yang didapatnya, Fatimah mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Mutiyah yang ada di pinggiran kota Madinah. Atas izin suaminya Ali bin Abi Thalib, maka Fatimah Az-Zahra dengan mengajak Hasan putranya bersilaturahmi ke rumah Mutiyah pada pagi hari itu. Sesampainya di rumah Mutiyah, maka Fatimah yang sudah tidak sabar segera mengetuk pintu rumah Mutiyah mengucapkan salam. Tok tok tok gitu. Assalamualaikum ya ahlil bait. Lalu tak berapa lama dari dalam rumah terdengar jawaban seorang wanita. Waalaikumsalam. Siapakah di luar? Lanjutnya bertanya. Lalu Fatimah menjawab, saya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mutiyah menjawab dengan senangnya, alhamdulillah, hari ini rumahku dikunjungi putri Nabi junjungan alam semesta. Dengan ceria ya. Subhanallah, bagaimana perasaan kalau seseorang dikunjungi oleh putri Nabi atau keluarga Nabi. Segera Mutiyah berlari dan membuka sedikit pintu rumahnya. Dan ketika Mutiyah melihat Fatimah membawa putra laki-lakinya yang masih kecil, dalam riwayat masih berumur 5 tahun, maka Mutiyah kembali menutup pintu rumahnya kembali. Terkagetlah Fatimah dan bertanyalah putri Nabi kepada Mutiyah dari balik pintu. Dengan keheranan lalu bertanya Fatimah, ada pegerangan wahai Mutiyah, kenapa engkau menutup kembali pintu rumahmu? Apakah engkau tidak mengizinkan aku untuk mengunjungi dan bersilaturahim kepadamu? Lalu Mutiyah dari balik pintu rumahnya menjawab, wahai putri Nabi, bukannya aku tidak mau menerimamu di rumahku, akan tetapi keberadaanmu bersama dengan anak laki-lakimu Hasan, yang menurut ajaran Rasulullah tidak membolehkan seorang istri untuk memasukkan laki-laki ke rumahnya ketika suaminya tidak ada di rumah dan tanpa izin suaminya, walaupun anakmu Hasan masih kecil. Subhanallah. Ternyata anak yang masih kecil ini pun dianggap oleh Mutiyah dapat mengganggu apa yang sedang dia jalankan, sebuah perintah dari nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanyalah Fatimah, tapi anak ini masih kecil ya, pada saat itu masih 5 tahun Hasan. Lalu Mutiyah menjawab, maafkan aku, walaupun anakmu Hasan masih kecil, tetapi aku belum meminta izin kepada suamiku dan suamiku saat ini tidak berada di rumah. Sudikah engkau kembali besok, biar aku nanti meminta izin terlebih dahulu kepada suamiku? Kaget Fatimah Az-Zahra pada waktu itu, tersentak mendengarkan kata-kata wanita ini, kata-kata Mutiyah, bahwa
perkataan Mutia memang benar seperti yang diajarkan ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Fatimah pulang. Fatimah pulang dengan hati yang bergejolak. Tapi dia penasaran, ingin datang esok harinya kembali. Dengan perasaan yang terheran-heran, tapi merasa bahagia dia bisa menemukan seorang wanita yang diceritakan oleh ayahnya. Pada hari berikutnya, ketika Fatimah akan berangkat ke rumah Mutia, Husain adik Hasan, ya, Husain ini adiknya Hasan, anaknya dari Fatimah juga, rewel, gak mau ditinggal dan terus ngerengek, minta ikut. Lalu akhirnya Fatimah mengajak kedua putranya ini, Hasan dan Husain, ke rumah Mutia lagi, dengan berpikir bahwa Mutia sudah meminta izin kepada suaminya atas keberadaannya dengan membawa Hasan kemarin. Ya, dia berpikir Fatimah bahwa oh, Mutia udah minta izin nih sama suaminya, akan ada anak laki-laki bersama Fatimah ikut ke rumahnya. Dengan perasaan yakin tadi, lalu Fatimah bersama anaknya Hasan dan Husain pergi kembali ke rumah Mutia. Sehingga sampailah dia di depan pintu rumah Mutia. Namun ketika berada di rumah Mutia, kejadian yang kemarin itu terulang lagi. Diketuk nih pintunya rumah Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang nih dibukain pintunya. Senang Mutia, kan? Tetapi di luar perkiraannya, ternyata gak boleh masuk lagi Fatimah dengan anaknya. Wah, tambah bingung dia. Lalu bertanya kepada Mutia, kenapa? Mutia mengatakan bahwa izin yang diberikan oleh suaminya hanya untuk Hasan. Akan tetapi untuk Husain, Mutia belum meminta izin suaminya kembali. Subhanallah. Semakin galau nih hati Fatimah nih. Waduh, galau. Kok bisa? Padahal usianya juga masih lebih kecil dari Hasan, karena dia adik dari Hasan. Gak boleh juga. Lalu Fatimah begitu tunduk dan tawadu, dan dia berpikir, oh, ternyata ini yang membuat Mutia mulia, karena dia menjunjung tinggi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu tunduk, begitu tawadunya kepada suaminya. Pada hari yang ketiga, kembali Fatimah bersama kedua anaknya datang lagi ke rumah Mutia pada sore hari. Namun kembali Fatimah mendapati kejadiannya mencengangkan. Dia terkagum. Mutia didapati sedang berdandan sangat rapi dan menggunakan pakaian terbaik yang dipunyai dengan bau yang harum dan wangi. Mutia lagi dandan nih, dandan abis. Wah, kalau kata kita dandan abis dong lah. Wangi, harum, dandan terbaik menurut Fatimah. Sehingga Mutia terlihat sangat mempesona. Dalam kondisi seperti itu, Mutia mengatakan kepada Fatimah bahwa suaminya sebentar lagi akan pulang kerja dan dia sedang bersiap-siap menyambutnya. Subhanallah. Menyambut suami yang pulang kerjanya seperti itu, coba. Mudah-mudahan nih, semoga nih para pendengar, para istri-istri yang lagi dengerin kisah ini terinspirasi menyambut suami yang pulang kerja dengan dandanan yang terbaik, dengan haruman-harum-haruman yang terbaik. Enggak nyambut orang suaminya kerja dengan pakaian yang lecak, dengan daster yang bolong-bolong, wangi kagak karu-karuan. Nah, ini mudah-mudahan terinspirasi. Sambut suami yang pulang kerja dengan wajah yang berseri-seri, dengan tubuh yang harum, dengan pakaian yang bagus, yang baik ya, dengan penampilan yang terbaik.
Ketika suami pulang kerja, dia berusaha menyambutnya Nimutia dengan kondisi sudah mandi, sudah dandan, sudah memakai pakaian yang bagus, dan siap menyambut kedatangan suami di halaman rumah. Tidak lupa Mutia menyambutnya dengan senyuman terindah, penuh kasih sayang, penuh cinta kepada suaminya. Waduh, subhanallah, mudah-mudahan istri kita semuanya nih, istri para pendengar semuanya, dijadikan istri seperti Mutia. Amin ya. Lalu akhirnya Fatimah pulang kembali dengan kagum. Pada hari keempat, Fatimah datang kembali ke rumah Mutia lebih sore lagi dan berharap bahwa suaminya sudah berada di rumah atau sudah pulang dari kerja. Dan alhamdulillah, pada saat Fatimah datang, suami Mutia baru saja sampai di rumah, pulang dari kerjanya. Lalu Fatimah dan kedua anaknya, Hasan dan Husain, dipersilakan masuk oleh Mutia dan suaminya ke rumahnya. Fatimah melihat sebuah pemandangan yang jauh lebih mengesankan dibanding dengan yang dihadapinya sejak hari pertama itu. Ternyata Mutia sudah menyiapkan baju ganti yang bersih untuk suaminya. Sambil menuntun suaminya ke kamar mandi, Mutia terlihat mulai melepaskan baju suaminya. Waduh, subhanallah. Indah banget ya. Dan Mutia dengan suaminya, mereka berdua hilang masuk ke bilik kamar mandi. Nah lo, subhanallah, dituntun pemirsa. Mutia menuntun tangan suaminya masuk ke dalam bilik kamar mandi. Dan yang dilakukan oleh Mutia adalah memandikan suaminya. Subhanallah, summa subhanallah. Selesai memandikan suaminya, terus Fatimah menyaksikan Mutia menuntun suaminya menuju ke tempat makan. Dan suaminya sudah disiapkan makanan dan minuman yang dimasaknya di seharian. Sebelum memakan makanan yang sudah disiapkan tadi, Mutia masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa cambuk sepanjang 2 meter. Subhanallah, apaan tuh ya? Lalu diberikannya kepada suaminya dengan mengatakan, "Wahai suamiku, seharian aku telah membuat makanan dan minuman yang ada di depanmu. Sekiranya engkau tidak menyukai dan tidak berkenan atas masakan yang aku buat, maka cambuklah diriku." Subhanallah. Tanpa bertanya apa-apa, Fatimah sudah memahami apa yang dikatakan oleh ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang bernama Mutia ini, yang dikatakan oleh Rasul bahwa dia adalah wanita pertama penghuni surga. Lalu Fatimah pulang menangis terharu dan bahagia sekali, karena Fatimah sudah mendapatkan jawaban bagaimana istri yang soleha seperti yang ada pada diri Mutia, yang mendapatkan kehormatan sebagai wanita yang paling dahulu memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Insya Allah cerita ini memberikan inspirasi kepada kita semua, juga khususnya para wanita, khususnya juga para istri yang saat ini sedang mendengarkan. Semoga para pendengar wanita dijadikan oleh Allah wanita dan seorang istri yang soleha, dan menjadikan seorang istri yang sabar dan menjunjung tinggi derajat, menjaga nama baik suami dan keluarganya. Dan ternyata subhanallah, seorang istri pun walaupun diam di rumah, dia telah berjihad dan sama nilainya dengan seorang laki-laki yang berperang di medan pertempuran karena Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

2022, aku Ida balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian religinya tadi selesai, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kayaknya seru kali ya malam ini kita ngomongin soal kebanggaannya Indonesia nih, teman Pro 2 ya. Aktor-aktornya Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi internasional. Dan ini ada 6 aktor ya, teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id nih. Dan ini pastinya berkat kualitas aktingnya mereka ya, dan prestasi ini juga pastinya memperkuat posisi perfilman Indonesia di kancah global dan menjadi inspirasi nih bagi generasi sineas berikutnya. Dan yang pertama ada Laura Basuki nih, teman Pro 2 ya, yang berhasil meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022, teman Pro 2. Dan penghargaan ini katanya diraih ya berkat penampilannya di film Before Now and Then gitu ya. Dan ini salah satu prestasi pencapaian terpenting ya pastinya juga bagi perfilman Indonesia di kancah internasional. Dan ada juga nih yang kedua, ada Marsha Timothy, teman Pro 2. Marsha Timothy ini berhasil meraih penghargaan Best Actress ya di Sitges Catalonian International Film Festival 2017 gitu ya. Dan penghargaan ini diraih berkat perannya di dalam film Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Dan film ini juga pastinya mendapat perhatian luas ya dari berbagai festival film internasional. Dan karya ini turut mewakilkan Indonesia dalam seleksi menuju Academy Awards di 2019, teman Pro 2. Dan yang ketiga ada Reza Radian ya. Kalau yang satu ini mah pasti udah pada tahu ya, teman Pro 2 ya. Ini salah satu aktor dengan kemampuan akting yang mendapatkan banyak apresiasi gitu ya. Beragam karakter pastinya berhasil diperankan gitu ya oleh dia. Dan pada 2017 Reza meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival Kamboja, teman Pro 2. Dan ini diberi berkat perannya sebagai B.J. Habibie gitu ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, segitu dulu, nanti kita lanjut lagi.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

2 kita lanjut lagi nih ngebahas aktor-aktornya Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi internasional, dikutip dari rri.co.id. Kalau tadi yang pertama udah aku sebut ada Laura Basuki, terus juga ada Marsha Timothy, dan juga ada Reza Radian ya. Nah yang keempat nih teman bro 2, ini kayaknya semua orang udah pada tahu lah ya. Karirnya di internasional nih sangat cemerlang gitu ya. Ada Joe Taslim nih yang dikenal sebagai aktor Indonesia yang sukses membangun karir industri perfilman internasional gitu ya. Dan dia ini membintangi sejumlah film populer ya, termasuk Fast and Furious 6 dan juga Mortal Kombat, teman pro 2. Dan pada tahun 2016 nih, Joe menerima penghargaan Best Upon Star Award di Korea Selatan gitu ya. Dan penghargaan ini pastinya makin mengukuhkan lah ya kiprahnya sebagai aktor Indonesia di panggung internasional. Dan yang kelima nih teman pro 2 ada Lukman Sardi, atau yang dikenal sebagai aktor yang mampu memerankan beragam karakter ya dengan sangat meyakinkan nih. Kalau ngomongin beliau gitu ya, di perfilman Indonesia kayaknya udah berlangsung lama gitu ya, selama puluhan tahun. Dan pada tahun 2019 Lukman meraih penghargaan aktor terbaik nih di Malaysia International Film Festival, dan penghargaan ini diberikan atas penampilannya di dalam film 27 Steps of May gitu teman pro 2. Dan yang terakhir nih teman pro 2 yang gak kalah nih ya popularitasnya juga, ada Dian Sastrowardoyo nih yang dikenal sebagai salah satu aktris ya yang berhasil meranin berbagai karakter di film layar lebar. Dan kalau ngomongin soal aktingnya mah udah gak perlu diraguin ya teman pro 2 ya, dan berhasil meraih apresiasi di tingkat nasional maupun internasional. Dan Dian sendiri katanya pernah mendapatkan penghargaan Best Actress di Festival Film Asia Deauville Prancis ya, dan juga menerima penghargaan serupa di Festival Film Internasional Singapura pada tahun 2002, teman pro 2. Itu dia tadi teman pro 2, prestasi aktor Indonesia.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 24.

Sebentar lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Itu artinya teman Pro 2, aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di sore ceria hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga informasi-informasi yang aku sampaikan ke kamu di sore hari ini bermanfaat untuk kamu teman Pro 2. Dan aku Idel juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu.

0: terbaru di Prodo FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo, balik lagi dengan Arda untuk malam hari ini ya. Saya nemenin kamu di hari Sabtu malam atau malam Minggu nih, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi 11 Juli 2026. So, jangan kemana-mana, nanti kita bakal dengerin mini drama dari jam 7 sampai dengan jam 8 ini. Tapi untuk itu, ini lagu dulu nih untuk kamu. Ada Sempurnanya Aku. Enjoy.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Oke lah, Tumpang Broadway ya, di jam 7:30 lebih nih, 19:40 saya mau puterin satu mini drama Tumpang Broadway ya. Setelah Senja, judulnya Honey. Ini dikirim dari salah satu pendengar kita ya, namanya Lita, yang katanya punya pengalaman Tumpang Broadway. Kamu juga bisa kirim cerita kamu, misalnya kamu punya cerita yang kamu mau bagi ke kita, kamu bisa sharing ke kita di 0811-111-5222. Tulis cerita kamu selengkap mungkin, terus kemudian supaya interpretasi kita sama, nanti kamu bakal dihubungi sama tim kita untuk nyocokin ceritanya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin sama-sama teman-teman berdua setelah Senja, Honey.

0: Selamat malam, pendengar yang masih terjaga. Kembali lagi bersama saya, Adam, di Setelah Senja. Sebuah program yang akan membawa kita masuk ke kisah-kisah misteri tentang tempat-tempat angker, pengalaman tak masuk akal, dan sosok-sosok yang dipercaya hadir ketika batas dunia kita dan mereka menghilang. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah desa kecil di kaki bukit. Desa yang tampak biasa saat matahari masih bersinar, namun berubah sunyi dan mencekam setelah malam tiba. Karena di desa itu terdapat sebuah sumur tua yang dipercaya menjadi tempat munculnya sosok perempuan bernama Hani. Sosok wanita yang meninggal tragis. Dan kembali, matikan lampu, pasang headset kalian, dan jangan menoleh ke belakang. Karena cerita ini dimulai sekarang. Senja mulai turun di sebuah desa kecil di kaki bukit. Kabut tipis perlahan menyelimuti jalan sempit yang dikelilingi kebun bambu. Dan sore itu, Dian baru saja tiba di rumah kakeknya.
1: Dian!
2: Kakek!
1: Masuk cepat, Dian. Lagi maghrib. Ayo cepetan masuk.
2: Iya, kek. Sebentar. Di sini gak berubah ya, kek. Baru juga jam 6 sore. Udah sepi aja di luar.
3: Namanya juga di desa, Dian. Kalau malam, warga di sini gak ada yang keluar.
2: Kenapa, kek? Takut ada hantu ya? Kek, ih kok malah diem sih?
3: Pokoknya, kamu juga kalau sudah maghrib, jangan keluar rumah ya.
2: Ada apa sih, kek? Ayo dong cerita ke Dian. Kek, please, kek.
3: Gini, di belakang itu kan ada sumur tua ya. Makanya kamu tuh jangan keluar malam-malam.
2: Yang di belakang itu?
3: Mm-mm.
2: Ya ampun, kek. Kan sumur doang kali. Emangnya masih dipake?
3: Udah, kamu nurut aja sama kakek. Kalau abis maghrib, kamu jangan keluar rumah. Terus kalau ada yang ngetuk-ngetuk pintu atau jendela, biarin aja, gak usah dibuka. Terus kalau ada yang manggil-manggil, anggap aja kamu gak dengar ya. Ingat itu.
2: Emangnya siapa sih, kek, yang manggil-manggil?

0: Kakek dengar gak sih, kek? Ada orang nangis.
1: Diam-diam. Pokoknya kamu udah masuk kamar. Ingat yang kakek bilang tadi ya.
0: Tapi kek, itu ada yang nangis.
1: Udah, kamu masuk kamar sekarang.
0: Ih, ngeselin banget sih. Orang ada yang nangis kok, bukannya dicari siapa yang nangis. Siapa tahu kan butuh pertolongan. Ini si kakek malah marah-marah. Siapa?
2: Dian, tolong aku Dian.
0: Si, siapa?
2: Tolong aku Dian.
0: Siapa di luar sana?
2: Buka jendelanya Dian. Aku sendirian di sini.
0: Kakek ngelarang aku buka jendela atau pintu.

0: Jangan dibuka, Dian. Kamu jangan lihat ke jendela.
1: Tapi dia minta tolong, Kek.
2: Iya juga.
1: Kakek!
0: Kamu sudah bangun, Dian?
1: Aku kenapa, Kek? Sebenarnya siapa wanita itu?
0: Udah, gak usah dibahas lagi. Yang kamu harus ingat, jangan pernah ke sumber belakang. Dan kalau ada yang manggil-manggil kamu seperti semalam, jangan pernah buka jendela atau pintu rumah. Ingat ya?
1: Tapi Kek,
0: pokoknya jangan bantah kakek. Ingat itu.
3: Namun semakin dilarang, Dian semakin penasaran. Dian berjalan ke belakang rumah, semakin mendekati sumur belakang rumah, tempat yang dilarang kakek untuk didekati.
1: Cuma sumur tua aja, tapi kok kakek ngelarang aku deket-deket sampai marah gitu sih? Gak ada apa-apa juga, orang cuma sumur bau yang udah lama gak dipakai aja.
2: Dian!
1: Kakek, tolong!
3: Perlahan, sesuatu muncul dari dalam sumur tua itu. Seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan basah, menjulurkan tangannya ke arah Dian. Dan dalam sekejap, tangan dingin itu mencengkram pergelangan tangan Dian, berusaha menariknya masuk ke dalam sumur. Beberapa warga menarik tubuh Dian sekuat tenaga, sementara Hani terus mencengkram tangan Dian dari dalam gelap sumur.
4: Jangan biarkan, nanti dia tadi bawa.
1: Kakek, tolong!
0: Hani, lepaskan anak itu.
4: Kek, terus kek, kita kudu berdoa ini. Ayo tarik Dian. Allahu Akbar.
3: Meski Dian berhasil terlepas, sosok Hani belum menghilang. Ia berdiri di atas bibir sumur dengan wajah penuh amarah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah pucatnya, dan matanya menatap satu persatu warga yang ada di sana.
2: Kalian semua bersalah. Kalian kejam. Aku difitnah. Aku dihakimi sampai aku dibuang ke dalam sumur ini. Tapi tak ada yang menolong aku, satu orang pun.
3: Suara Hani berubah menjadi tangisan panjang yang memilukan. Namun sesaat kemudian,

0: maafkan kami, Hani. Kami termakan hasutan kepala desa.
1: Apa? Maaf. Kemana kalian saat aku minta maaf? Apa yang kalian lakukan? Apa?
0: Apa yang kamu mau?
1: Nama baikku. Katakan pada semua orang, aku bukan pembawa sial. Semayamkan jasadku dengan layak. Dan jangan sekali-sekali lagi kalian main hakim sendiri. Jika tidak, aku akan datang kembali.
0: Baik, kami akan lakukan. Maafkan kesalahan kami yang sudah berbuat kejam kepadamu. Tenanglah kamu di sana, Hani. Keinginanmu pasti akan kami lakukan.
2: Sejak malam itu, tak pernah lagi terdengar suara tangisan di arah sumur tua di ujung desa. Warga mulai berani melewati jalan bambu saat malam hari, dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, nama Hani dibersihkan dari semua fitnah yang pernah menghancurkan hidupnya. Namun, beberapa warga masih mengaku, kadang melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di dekat sumur tua. Bukan lagi dengan tatapan amarah, melainkan seolah sedang menunggu sesuatu. Mungkin penyesalan manusia memang bisa melahirkan teror, karena tidak semua arwah yang datang untuk membalas dendam. Beberapa dari mereka hanya ingin didengar. Kirimkan kisah kalian dan ceritakan di sini. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Victor Wembanyama resmi mengikat kontrak termahal sepanjang sejarah San Antonio Spurs. Bintang muda Prancis ini memperpanjang masa baktinya 5 tahun. Dirangkum dari banyak sumber, kontrak ini bisa mencapai angka $250 juta jika Wemby sampai di tahun kelima. Namun angka pasti belum diumumkan oleh pihak Spurs. Wembanyama mengumumkan kontrak barunya melalui akun media sosial pribadinya. Unggahan ini langsung mendapat sambutan meriah dari para penggemar. Wembanyama rela memangkas nilai kontraknya demi masa depan Spurs. Keputusan ini membuka ruang mempertahankan talenta muda berbakat. Untuk Spurs, dia adalah pemain yang diakui sebagai salah satu pemain dominan. Tidak heran jika Spurs menawarkan kontrak tanpa berpikir panjang. Informasi berikutnya, satu di antara laga perempat final Piala Dunia 2026 mempertemukan dua tim Eropa, Norwegia melawan Inggris. Pertandingan ini dimainkan di Miami Stadium, Florida, Minggu 12 Juli 2026. Kendati di atas kertas lebih diunggulkan, Inggris layak waspada dengan kekuatan Norwegia. Satu di antara kekuatan Norwegia adalah duet Erling Haaland dan Alexander Sørloth di lini depan. Kedua pemain ini selalu menjadi andalan untuk membongkar pertahanan lawan. Haaland merupakan mesin gol sekaligus top scorer Norwegia di Piala Dunia 2026 sampai dengan saat ini. Dari 5 pertandingan yang dijalani Norwegia, Haaland hanya sekali absen di fase grup melawan Prancis. Total sudah mengemas 7 gol dari 5 laga. Sementara Sørloth belum mengemas gol maupun assist dari 5 laga yang dimainkan. Tetapi tenaga dan kemampuan striker Atletico Madrid ini sangat diperlukan dalam skema tandem Haaland. Satu di antara kunci kebugaran dan stamina kedua pemain tersebut adalah ketika tidak membuang banyak energi saat sesi latihan. Terutama Haaland yang kerap bermain tenang tetapi menghanyutkan. Pelatih timnas Norwegia Stella Solbakken mengakui Haaland lebih memilih untuk menyimpan tenaganya. Hal ini dilakukan demi pertandingan di tengah cuaca panas Amerika Utara. Haaland dibekali fisik prima, postur tinggi menjulang, badan kekar dan kuat, dan dilengkapi insting mencetak gol yang mematikan. Seperti ketika Norwegia menyingkirkan Brazil 2-1, Haaland mencetak brace. Mabro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Bener gak nih menurut kamu teman Pro 2? Gen Z katanya sering banget bisa dapat label si terlalu sensitif atau terlalu memikirkan banyak hal gitu. Padahal ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian kita nih untuk para Gen Z. Saking dekatnya dengan kehidupan sehari-hari, bukan karena ingin terlihat beda, tapi justru karena mereka tumbuh di tengah perubahan yang begitu cepat, yang membuat mereka akhirnya lebih sadar terhadap berbagai hal di sekitar gitu. Nah, ini ada beberapa apa ya, pendapat gitu ya. Katanya dari sekian banyak hal yang bikin Gen Z concern, kira-kira nih mana yang paling relate sama kamu? Yang pertama itu adalah circle pertemanan. Jadi punya banyak teman itu memang menyenangkan, tapi untuk Gen Z katanya kualitas pertemanan seringkali jauh lebih penting daripada kuantitas. Makanya banyak yang mulai lebih selektif memilih circle yang bisa saling mendukung, nyaman diajak bicara, kemudian gak bikin capek secara mental. Nah, kamu begini juga gak nih teman Bro 2? Dan juga gak heran sebenarnya kalau misalnya memang banyak yang pilih menjaga jarak dari hubungan yang terasa sok toksik daripada memaksakan diri demi tetap punya banyak teman. Di sisi lain, circle pertemanan ini juga berpengaruh ke banyak aspek kehidupan, mulai dari cara berpikir, kebiasaan, sampai kesempatan untuk berkembang. Jadi wajar juga sebenarnya kalau Gen Z itu jadi lebih concern soal siapa aja orang-orang yang ada di sekitar mereka. Soalnya punya lingkungan yang positif, rasanya bisa bikin apa menjalani keseharian jadi lebih nyaman dan juga jadi lebih semangat, teman Pro 2. Benar apa enggak?
1: Baru di Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo, kita lanjut lagi ya. Gengsi itu concern ke dua hal berikutnya. Ada hal kedua yang Gengsi concern itu adalah masa depan dan juga pekerjaan, teman Prodo. Jadi memang mikirin pekerjaan dan masa depan ini sudah menjadi hal yang lumrah juga untuk Gengsi, mulai dari mencari karir yang sesuai passion biasanya, gaji yang layak, sampai dengan peluang berkembang. Semuanya sering jadi bahan pertimbangan sebelum mengambil langkah. Ditambah lagi media sosial bikin kita lebih mudah melihat pencapaian orang lain. Jadi meski kadang bikin overthinking, tapi hal ini juga bisa jadi motivasi untuk terus belajar, mempersiapkan masa depan dengan versi terbaik diri sendiri. Tapi yang perlu kamu ingat, teman Prodo ya, kadang hidup itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi jangan sampai kamu karena nggak passion, nggak mau kerja. Dapat yang passion, gaji nggak layak, tidak sesuai dengan keinginan, nggak mau kerja. Terus kemudian gaji okay, terus sesuai dengan passion, tapi nggak ada peluang untuk berkembang atau karirnya mandek, nggak mau kerja. Jangan sampai kayak gitu juga. Itu juga harus jadi kamu. Jadi bahan pertimbangan kamu dalam memilih pekerjaan, teman Prodo 2. Nanti kita lanjutin lagi. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: bersiang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RRI Bogor, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi nih tema Prodo ya. Walaupun memang sering memikirkan banyak hal, Gen Z ini juga tahu caranya mencari hiburan lewat hal-hal yang sederhana. Joke receh, meme, ataupun video random di media sosial yang sering jadi penyelamat mood di tengah padatnya aktivitas. Makanya gak heran juga kalau obrolan sehari-hari itu kadang dipenuhi dengan candaan-candaan receh yang cuma bisa dipahami sama sesama circle-nya gitu ya. Jadi terkesan sepele, tapi justru malah momen-momen yang seperti ini yang bikin suasana itu jadi lebih seru, hubungan jadi makin dekat gitu. Kayaknya sih ini concern-nya anak-anak tongkrongan teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi dengan hal berikutnya yang jadi concern-nya para Gen Z. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu. Yang berikutnya adalah love hate relationship ya. Urusan percintaan juga enggak pernah jauh-jauh dari perhatian gengsi, mulai dari fase PDKT, hubungan yang bikin deg-degan, sampai dengan momen love hate relationship yang kadang bikin senyum-senyum sendiri. Tapi di lain waktu malah justru malah bikin gemes. Meskipun penuh drama kecil, cerita-cerita seperti ini justru seringkali jadi bahan obrolan yang seru sama bareng teman. Nah, siapa tahu nih pengalaman kamu juga bisa jadi cerita yang relate untuk Gen Z lainnya, teman-teman.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Oke lah Tema Pro 2 di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak Tema Pro 2. Masih ada 1 jam cuma music di Jazz Music sampai dengan jam 12 malam menemani waktu istirahat kamu. Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 24.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Sekarang udah ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di pada pagi ini. Tapi teman Pro 2, setelah ini sampai dengan jam 6 pagi nanti, kamu akan ditemani dulu nih oleh alunan jazz music. Dan aku akan mulai temani kamu di jam 6 nanti. Kalau gitu enjoy dulu teman Pro 2 jazz musicnya di pagi hari ini.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Tahukah kamu bahwa 10 menit pertama ketika bangun di pagi hari itu sangat penting dan sangat menentukan kualitas hidup kamu selama satu hari penuh dan juga menentukan kualitas masa depan kamu. Yang utama harus kamu lakukan di pagi hari, pertama, bersyukur. Ketika bangun tidur, jangan gosok gigi dulu. Jangan mandi dulu, apalagi nih, cek status di media sosial kamu. Ada banyak hal yang harus kamu syukuri, bahwa tanpa sadar, hari ini kita masih bisa bernafas dengan mudahnya. Ada banyak di luar sana yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Dan ketika kamu mengeluh akan pekerjaan yang kamu miliki, ada begitu banyak orang yang setiap hari mereka berdoa untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu miliki. Sekecil apapun hal yang kamu miliki saat ini, bersyukurlah. Hidup itu bukan untuk kamu tangisi, tapi hidup ini untuk kamu syukuri dan kamu perjuangkan.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya nih di hari Minggu hari ini teman Pro 2? Semoga kamu baik-baik aja teman Pro 2 dan tetap semangat ya menjalani hari yang kayaknya ini sudah hari terakhir di weekend dan besok sudah kembali beraktivitas seperti normal. Oke deh teman Pro 2, sekarang nih aku Idel bakal nemenin kamu pastinya ya di pagi hari ini. Dan aku juga pastinya bakal update kamu dengan info-info yang menarik di pagi hari ini. Dan sudah pasti di pagi hari ini akan ada cuhaini atau cuaca hari ini. Dan juga begini atau berita di pagi ini. Nah, kira-kira berita apa aja yang bakal aku kasih ke kamu di pagi hari ini? Kalau kamu penasaran, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih dari Tiara Andini. Ini dia Kupu-Kupu. Enjoy teman Pro 2.

0: Nanti siang, jadi kan kita datang ke meet and greet-nya Aliando?
1: Pasti jadi dong. Duh, jangan sampai telat nih.
2: Tapi, itu kan acaranya masih jam sekolah.
0: Wah, udah kabur aja kita pas istirahat. Sekali-sekali gak apalah.
1: Iya sih, Mai. Kan gak setiap hari ini.
2: Enggak, aku gak ikut.
0: Payah kamu, Mai. Udah, kita berdua aja deh, Ras.
1: Oke.
0: Laras, ayo nanti keburu ketahuan guru.
1: Iya, ini juga cepet-cepet kok.
3: Hei, kalian yang di sana, berhenti.
1: Wah, Sar, kita ketahuan.
3: Mau kemana kalian?
0: Kita mau...
3: Kalian mau bolos ya? Keterlaluan. Kalian tahu, dengan bolos, kalian sudah belajar korupsi waktu. Mau jadi apa kalian kelak? Sebagai pelajar, tugas kalian adalah belajar. Sekarang, berdiri di depan kelas kalian.
4: Baik, Pak. Maafkan kami.
5: Hindarilah korupsi, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.

0: Waktunya Cuhai nih di pagi hari ini. Dan ini salah satu informasi yang kayaknya juga dibutuhin ya sama kamu yang kayaknya hari ini tuh mau beraktivitas gitu. Kayak kira-kira gitu ya, hari ini akankah panas gitu ya, atau mungkin di sore hari akan ada hujan, atau mungkin malam hari gitu ya, supaya mungkin persiapan kamu juga lebih matang ya di hari Minggu ini, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja aku sampaikan infonya nih dari rekan kita yang ada di BMKG. Ini dia infonya, teman Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat BMKG, apa kabarnya? Good morning, selamat pagi menyapa sobat BMKG di wilayah Bogor dan sekitarnya. Semoga pada pagi hari ini cuaca atau suasana hati sobat BMKG dan juga pendengar RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya dalam kondisi yang cerah ceria begitu ya. Baik, kembali lagi saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk mengawali kegiatan ataupun aktivitas sobat BMKG di akhir pekan ini, menyambut akhir pekan yang lumayan cerah. Bagaimana nih, apakah persiapannya sudah cukup matang untuk mempersiapkan? Jangan lupa untuk membawa payung, kemudian juga sunscreen, dan jangan lupa untuk stay hydrated atau selalu jangan lupa untuk minum begitu ya. Nah sobat BMKG, pada pagi hari hingga dini hari nanti diperkirakan secara umum wilayah Jawa Barat bagian barat termasuk kabupaten dan kota Bogor serta wilayah sekitarnya diperkirakan dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian suhu udaranya berada pada kisaran 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 30 hingga 90%. Angin akan dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 36 km per jam. Nah, sobat BMKG, supaya aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar dan juga nyaman, jangan lupa untuk menyediakan payung mungkin ataupun topi, kacamata, sunglasses is the essential in this weather. Baik sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk mendukung aktivitas sobat BMKG. Jangan lupa untuk mengupdate informasi kami juga di official platform kami, di aplikasi info BMKG ataupun di sosial media kami yang official tentunya. Saya pamit undur diri dan selamat berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Asri gitu ya, laporan cuacanya di pagi hari ini. Seperti tadi yang udah diinformkan sama Kak Asri ya teman Pro 2, pokoknya siapin aja segala persiapan kamu di hari Minggu ini gitu ya, untuk mungkin kamu yang beraktivitas di hari ini. Oke deh teman Pro 2, itu dia Cuhai ini di pagi ini gitu ya. Kalau gitu langsung aja kali ya, kita lanjut ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Berita di pagi ini, teman Pro 2. Nih ada info yang kayaknya menarik juga gitu ya, untuk kamu mungkin yang ngikutin Pildun nih, teman Pro 2 ya. Nah, di pagi hari ini tuh Norwegia dan juga Inggris nih lagi bertanding, teman Pro 2. Dan sampai saat ini masih bertanding ya, teman Pro 2 ya. Ini jagoannya siapa nih? Ayo, Inggris dan juga Norwegia gitu ya. Nah, tapi nih teman Pro 2, ngomongin soal pertandingan Norwegia dan Inggris gitu ya, di perempat final Piala Dunia 2026 ini di pagi ini gitu ya, ternyata tuh gak cuma bikin pemainnya aja yang deg-degan, teman Pro 2, tapi juga ada dua maskapai penerbangannya mereka nih yang kayaknya juga rame banget di sosmed akhir-akhir ini ya, teman Pro 2 ya. Karena nih Norwegian Air katanya nantang British Airways gitu ya lewat Instagram dengan taruhan yang seru banget, teman Pro 2. Jadi katanya nih kalau Norwegia menang gitu ya, British Airways harus ganti foto profil Instagram ya jadi Norwegian Air selama sehari. Tapi kalau Inggris yang menang gitu ya, itu giliran Norwegian Air pakai logo British Airways, teman Pro 2. Dan katanya juga sempat saling sindir ya di kolom komentar gitu ya. Akhirnya British Airways nih resmi bilang challenge accepted gitu ya, atau challenge-nya diterima gitu. Nah, ini selain adu gengsi di lapangan ya, teman Pro 2 ya, sekarang juga kayaknya ada adu gengsi di sosmed kayak gini ya, teman Pro 2 ya. Nah, kalau menurut kamu nih di pagi ini, teman Pro 2, kira-kira siapa nih yang bakal menang? Apakah Inggris yang kayaknya lebih dijago-jagoin gitu ya, diunggul-unggulin, atau mungkin Norwegia yang lagi-lagi bakal bikin kejutan nih? Nah, kalau kejagoan kamu yang mana, teman Pro 2?

Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?

62, kalau ngomongin soal Piala Dunia ya, ada yang lagi rame banget nih dan pastinya lagi naik daun banget. Ada Erling Haaland, teman 62 ya. Dan kali ini teman 62 nih, lagi-lagi Erling Haaland nih bikin heboh ya. Tapi kali ini teman 62 bukan karena gol-golnya yang kayaknya epic gitu ya. Ini karena ikat rambutnya nih yang selalu dipakai sama striker timnas Norwegia ini gitu ya. Ternyata juga ikut viral nih selama Piala Dunia 2026 ini. Nah katanya nih, bahkan saking populernya gitu ya, merek ikat rambut asal Norwegia, Kneki, langsung kebanjiran peminat teman Pro 2 ya. Karena kan emang Erling nih kalau main bola selalu diikat gitu ya rambutnya ya. Bahkan katanya ada paket edisi spesial Haaland Signature Box gitu ya, yang katanya ludes terjual gak lama nih setelah dirilis teman Pro 2. Dan kamu tahu gak harga satu paketnya dibanderol berapa? Ayo, dibanderol 28 euro teman Pro 2 ya, atau sekitar 575.000 rupiah. Dan isinya ada 8 ikat rambut dengan warna-warna yang terinspirasi dari gaya khasnya Haaland gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ini kalau dihitung-hitung teman Pro 2 ya, berarti satu ikat rambutnya tuh sekitar 70 ribuan teman Pro 2. Jadi kalau gaya rambut Haaland aja bisa kayaknya bikin makin pede gitu ya, dan banyak yang beli. Nah kamu tertarik gak buat punya juga teman Pro 2?

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Indonesia kembali berjaya di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Perancis. Atlet panjat tebing putra Fredrik Leonardo sukses mempersembahkan medali emas setelah mengalahkan rekan senegaranya Antasyafi Robi Al-Hilmi pada final nomor speed putra. Fredrik mencatatkan waktu 4,89 detik, sementara Antasyafi finish dengan catatan 5,11 detik dan meraih medali perak. Hasil ini memastikan Indonesia menguasai dua podium teratas, sementara medali perunggu diraih oleh Jepang Ryo Omasa. Bagi Fredrik, kemenangan ini menjadi medali emas pertamanya sejak meraih gelar juara Olimpiade Paris 2024, sekaligus menjadi bukti kebangkitannya usai menjalani masa pemulihan cedera.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Kabar membanggakan datang dari dunia balap Indonesia. Pembalap muda Karar Firhan berhasil mencetak sejarah dengan menjuarai WSK Euro Series 2026 kategori okay, usai seri penutup di Cremona Circuit Italia. Pembalap berusia 15 tahun dari tim World Racing itu memastikan gelar juara setelah finish kedua di balapan final sekaligus mencatatkan putaran tercepat dengan waktu 47,60 detik. Sepanjang karir akhir pekan, Karar tampil dominan dengan merebut pole position, menyapu bersih seluruh head race serta memenangi balapan pre-final. Gelar ini menjadi penutup kiprahnya di ajang karting internasional sebelum menjalani debut di kejuaraan British Formula 4 pada akhir Juli mendatang. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.